0: Korea, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, tercatat ada 3 pemain dengan rekor pencetak gol terbanyak pada fase gugur sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun tak ada nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam daftar tersebut. 3 pemain dengan gol terbanyak di fase gugur. Ketiga pemain tersebut terdiri dari 2 pemain Brasil dan Prancis. Mereka mampu mencetak total 8 gol pada fase gugur Piala Dunia. Leonidas Ronaldo dan Kylian Mbappe berbagi rekor sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak pada fase gugur dalam sejarah Piala Dunia FIFA, yakni 8 gol. Demikian melansir dari laman FIFA pada hari Minggu 7 Juni 2026. Pada era sebelumnya diterapkan fase grup, Leonidas mencetak satu-satunya gol Brasil saat kalah dari Spanyol pada putaran pertama tahun 1934. 4 tahun kemudian ia mencetak 7 gol dalam 4 pertandingan ketika Selecoa mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Kariba Kaufuna. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Poso Sulawesi Tengah berperan penting dalam memperkuat ketahanan pasokan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik pada 4 provinsi di Pulau Sulawesi. Dengan kapasitas terpasang sebesar 515 MW, energi listrik yang dihasilkan PLTA Poso disalurkan dan didistribusikan oleh PLN untuk melayani kebutuhan masyarakat maupun sektor industri di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kata Kepala Humas Poso Energi M. Safri melalui keterangan tertulisnya di Palu. Ia mengatakan, keberadaan PLTA Poso menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi Tengah sebagai pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dari aliran air. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kariba Salia Tinti Uvalu. Yaku Warni Popiafai Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sasio.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini orang Bata Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
5: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Dari seputaran Kartini 39 Palu, sarapan Vempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kesadaran kita sebagai masyarakat ya, memelihara lingkungan. Nah, jadi lingkungan yang bersih, sehat dan juga lestari. Nah, ini merupakan harapan kita semuanya, sahabat budaya. Namun menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat. Kesadaran memelihara lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, sahabat budaya, seperti misalnya ya, contoh kecil membuang sampah pada tempatnya. Terkadang kita abai, apalagi komio mungkin banyak masyarakat yang tidak sadar ya. Kalau saya berapa kali saya melihat di ini ya, melihat langsung mungkin komio yang bawa kendaraan roda 4 ya, ataukah anaknya kah, atau ke ibunya kah. Nah, di dalam mobil itu juga harus komio sediakan tempat sampah ya, supaya jangan membuang sampah di jalan melempar dan ini. Nah, ini orang-orang yang terkadang kita tuh melihat dongkol sekali, kenapa bisa yang mereka itu buang sampah sembarang, kita yang peduli malahan orang lain yang tidak peduli. Kadang ada kesal, kok ini orang sih begitu ya. Ya, menggerutu pada diri sendiri. Ya, mari kita sadar memelihara kota kita maupun jalan raya ataupun di tempat wisata ya. Ada tempat-tempat sampah ya. Misalnya ya, wisata itu terlihat belum ada ya, komio bisa dikantongi dalam plastik, ditempatkan di mana tempatnya ya. Itu sebenarnya tidak perlu diajar. Sedangkan anak kecil saja biasa tahu ya. Wow, kalau kita biasakan mereka dari rumah, pasti dia akan mencari itu tempat sampah di mana. Bingung anak kecil kadang, oh di mana ya, karena kebiasaan. Nah, itu pepatah lama mengatakan ala bisa itu karena biasa. Kesadaran memelihara lingkungan ya, mulai dari sederhana tadi ya, membuang sampah, mengurangi pengurangan plastik sekali pakai. Nah, ini juga kita belum sadar ya. Menanam pohon di setiap rumah ya, harus ada satu pohon pelindung. Hingga menjaga kebersihan sungai ya, dan saluran air. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ini dapat memberikan dampak besar bagi keberlangsungan hidup generasi saat ini maupun yang akan datang ya. Nah, sahabat budaya, di tengah berbagai tantangan seperti pencemaran lingkungan, penumpukan sampah ya, dan perubahan iklim. Nah, ini juga berkaitan dengan sampah ya. Kita berharap juga setiap lingkungan RT RW kita setempat ya, sampahnya memang harus dua hari sekali diangkat. Terkadang mungkin ada kendala, nah akhirnya menumpuk, beban pekerjaan itu akan semakin banyak ya. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi keberlangsungan hidup generasi saat ini maupun yang akan datang. Di tengah berbagai tantangan seperti pencemaran lingkungan tadi ya. Nah, dengan meningkatkan kesadaran dan membangun budaya cinta lingkungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih nyaman dan produktif. Kalau lingkungan kita sehat ya, otomatis orang-orangnya juga sehat. Nah, begitu juga ibarat dalam rumah ya, sahabat budaya. Kita tahu masing-masing, apalagi kaum wanita itu identik dengan kebersihan. Di meja kerja saja kalau kita lihat berantakan, pasti kita itu gercep ya. Wow, coba-coba beres-bereskan ya. Seperti itu kalau kita biasa kehidupan kita rapi. Tapi kalau orang kadang juga mereka cuek ya. Langsung saja bekerja tanpa mendulikan samping kiri, samping kanan. Kalau saya pribadi ya, tidak bisa kita begitu ya. Jadi kita peduli juga, wow, ayo kita bersih lingkungan. Kalau lingkungan kita bekerja nyaman, rapi, otomatis, wah apalagi sejuk dan wangi, kita sudah rapi-rapi dari rumah, baru tempat kerja berantakan, ini kan pikiran kita jadi kalutnya. Begitu juga rumah, karena boleh percaya, boleh tidak, kita bisa melihat seseorang itu dari lingkungan. Kalau rumahnya bersih, rapi, sehat, pasti orangnya rapi. Nah, apalagi kalau orang melihat ke belakang ya, yang dilihat itu pasti tertuju itu ke kamar mandi. Kalau kamar mandinya bersih, rapi, pasti orangnya bersih ya. Itu saja contoh hal yang kecil. Dan baik sahabat budaya, ya,
lingkungan yang sehat, bersih, indah, rapi, nah ini berdampak juga pada individu seseorang itu.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk sampau dari Manjobuna. Karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat budaya, kita masih berbicara tentang ya pentingnya kesadaran memelihara lingkungan. Ya sahabat budaya, seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Kumiu ya, di mana sikap kita sebagai masyarakat ya di tengah berbagai tantangan seperti pencemaran lingkungan, menumpuknya sampah, perubahan iklim. Nah, ini diperlukan kepedulian, partisipasi aktif dari lapisan masyarakat ya. Jadi untuk lebih jauh bagaimana pentingnya kesadaran kita memelihara lingkungan serta dapat dilakukan oleh masyarakat ya. Nah, ini apa namanya? Tadi contoh hal yang kecil ya. Nah, sikap kita sebagai individu, setiap orang memiliki peran penting menjaga kelestarian lingkungan. Dapat kita lakukan membiasakan tadi membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, menghemat penggunaan air dan listrik. Nah, ini setiap rumah tangga pasti kita peduli ya. Wow, jangan buang-buang air apalagi di musim kemarau ya. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tadi. Nah, kita juga sudah contohkan tadi ya, lingkungan bekerja, lingkungan rumah, dimanapun kita berada ya, menanam dan merawat tanaman atau pohon, tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan. Nah, ini masih saja kita melihat 1-2 orang ya, yang apa namanya, apakah mereka tidak tahu masih membakar-bakar sampah, padahal sebenarnya ya kita membayar retribusi sampah itu. Nah, itu gunanya kita kumpulkan kita punya sampah ya, bungkus di karung dan lain sebagainya. Nah, ditempatkan di tempat-tempat yang memang sudah dikunjungi oleh petugas sampah ya. Ini menjadi contoh yang baik bagi keluarga, orang-orang di sekitar. Mari kita saling peduli ya. Kalau kita tidak peduli, lingkungan kita akan terabaikan ya. Nah, sebagai masyarakat, menjaga lingkungan akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama. Sikap yang dapat kita tunjukkan, nah itu antara lain aktif mengikuti kegiatan kerja bakti dan gotong royong di lingkungan kita pribadi, tiap rumah, tingkat RT RW ya. Kalau di lingkungan saya itu kerja baktinya setiap hari Sabtu dan Minggu, sudah pasti itu ya. Jadi kita rame-rame keluar rumah membersihkan lingkungan kita masing-masing, baru kita punya pos RT. Nah, itu selalu kita jaga ya kebersihannya. Mendukung program kebersihan dan juga penghijauan di lingkungan, sudah pasti ya. Mengedukasi sesama warga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melaporkan tindakan yang merusak lingkungan kepada pihak berwenang. Kalau kita di tingkat RT RW ya. Ya. Kemudian mengolah sampah secara bersama melalui bank sampah atau program daur ulang. Menjaga fasilitas umum, sungai, pantai, dan ruang terbuka hijau. Membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini semua yang harus kita kerjakan ya. Kesadaran memelihara lingkungan harus dimulai dari diri kita sendiri, sahabat budaya.

Iya, sengaja kita dengarkan musik-musik berirama ngebeat yang bisa membangkitkan semangat kita pagi hari ini. Nah, musik juga dipengaruhi oleh mood ya. Apa? Kalau kita mendengarkan musik, ya mood kita otomatis bangkit juga ya. Kalau pagi itu tidak ada yang bermalas-malasan. Seperti tadi kami sampaikan, suasana pagi harus ceria, harus semangat. Ya, semangatnya menggebu-gebu, menyala-nyala seperti api ya. Karena sudah sarapan pagi, kita sudah istirahat yang cukup ya, saatnya beraktivitas. Ya, sejenak lagi waktu saya menemani Komio sampai di jam 9 ya. Ini berbicara tentang pentingnya kesadaran memelihara lingkungan. Nah, itu tadi peran individu kita seperti apa. Nah, begitu juga pemerintah ya. Kesadaran pemerintah juga peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran memelihara lingkungan, yaitu di antaranya menyusun dan menegakkan peraturan lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan alam. Nah, itu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penting menjaga lingkungan. Kami yakin setiap individu itu pasti peduli ya terhadap lingkungan sekitar ya. Menyediakan sarana prasarana seperti tempat sampah, fasilitas pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan sistem sanitasi yang memadai ya sahabat budaya. Kemudian bagaimana bisa mendorong program penghijauan melalui penanaman pohon dan juga pelestarian kawasan hutan. Nah, dan memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat atau kelompok yang aktif menjaga lingkungannya. Nah, ini mungkin satu dua di antara kita atau jarang ya tersentuh seperti ini ya, memberikan penghargaan itu. Melibatkan masyarakat sekolah, komunitas, dan juga berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Dan juga menindak tegas pelanggaran lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, upaya menjaga lingkungan akan berhasil apabila pemerintah dan masyarakat ini berjalan seiring ya. Pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitas, nah sementara masyarakat ini harus berpartisipasi aktif dalam menjaga serta memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Jadi peran pemerintah sangat penting dalam membangun kesadaran budaya peduli lingkungan. Nah, namun keberhasilan pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah semata ya sahabat budaya. Diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi generasi sekarang maupun masa mendatang.

tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya. Tidak terasa waktu kita tiba di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Usai sudah kebersamaan saya dan Kumio menemani dari dini jam 5 sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat pagi. Nanti Kumio akan ditemani rekan Jojo.

0: Basalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebang Pamulana, sampai sembuh sarana kupura. Dalam Rasuni Pamulai Sanggani, Kementerian Pariwisata menyampaikan pentingnya bekal pengetahuan dan persiapan bagi wisatawan yang hendak mendaki gunung, terutama gunung berapi aktif. Dalam pernyataan tertulis pada Antara di Jakarta, Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa wisatawan maupun pendaki sebaiknya mencari tahu terus informasi gunung berapi yang hendak dituju sebelum melakukan pendakian. Status aktivitas gunung berapi bisa dicek melalui aplikasi Magma Indonesia yang dikembangkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Jika status aktivitas gunung api dinyatakan tidak aman untuk kegiatan pendakian, maka wisatawan atau pendaki diminta mengurungkan niat untuk mendaki gunung. Kondisi gunung masih memungkinkan untuk kegiatan pendakian, maka wisatawan dan pendaki dianjurkan mematuhi ketentuan mengenai batas zona aman dan zona berbahaya di sekitar Gunung Merapi. Pastikan untuk menghubungi pemandu lokal bersertifikat yang telah dibekali kemampuan mengetahui secara persis titik-titik mana yang aman dan kapan harus tahu membatalkan pendakian. Demikian kata Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata juga menekankan pentingnya mendaki, pendaki dan wisatawan yang hendak naik gunung menyiapkan kondisi fisik dan perbekalan yang dibutuhkan untuk mendaki. Selain menyiapkan tas dan sepatu yang sesuai, pendaki dan wisatawan disarankan membawa masker respirator untuk menghadapi kemungkinan munculnya semburan gas beracun atau abu vulkanik ketika mendaki. Kementerian Pariwisata meminta pada para pendaki dan wisatawan mematuhi aturan yang tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh PVMBG maupun pengelola kawasan pendakian. Kementerian meminta wisatawan dan pendaki mendengarkan dan mentaati instruksi petugas di lapangan, tidak memaksakan kehendak untuk mencapai puncak atau kawah gunung jika kondisi tidak memungkinkan. Kareba Kaupuna. Bagi Afrika Selatan, laga pembuka di Mexico City pada 12 Juni dini hari nanti akan menjadi momen ulangan dari Piala Dunia 2010. 16 tahun silam skuad Bafana ketika itu berstatus tuan rumah ditahan imbang oleh Meksiko 1-1. Gol Indah Sitiwi Sabalala kala itu sukses disamakan oleh Rafael Marquez sebelum akhirnya Afrika Selatan asuhan Carlos Alberto Pereira terhenti di fase grup.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Iya, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana ada

0: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri lembah sana, sampau, kali menjauhuna, karena gana saya itu osu.
1: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kareba sampai subuh sarang lagu pura-pura ataupun talingai program Empire Palu. Sudahkah kita memberikan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan? Ini pertanyaan yang mungkin terkenal klise, tapi begitu sudah kita dengan lingkungan ini. Pagi ini saya akan berbincang dengan salah seorang pegiat lingkungan. Saya ingin menyapa dulu adinda saya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari ini tidak ada kegiatan kah?
1: Hari ini rencana mau ke DMH provinsi.
0: Oh, ke DMH ya. Apakah itu terkait dengan isu-isu lingkungan yang lagi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya,
0: sampai
1: follow up.
0: Saya berbincang sampai subuh sarang aku. Jadi pagi ini saya berbincang dengan adik Ista Masita ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu saya tahu adik ini aktif di salah satu partai politik. Apakah masih aktif atau bagaimana kegiatan di partai? Masih juga?
1: Masih
0: ya? Okay. Apalagi terkait advokasi lingkungan ya?
1: Iya, betul. Kemarin juga kegiatan kita disupport.
0: Nah, begini adek. Ini kan berapa hari lalu kan kita juga baru saja apa? Kalau di Indonesia kan biasanya bulan Januari itu adalah masalah ya aku. Januari itu terkait dengan perayaan apa hari lingkungan, dan secara internasional dirayakan tanggal 5 Juni kemarin ya. Nah, pagi ini di program Empat Dari Palu juga mengangkat terkait isu lingkungan ini. Bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Kalau tadi Adinda sudah menyinggung terkait apa nanti sebentar ada kegiatan ke kantor DLH ya. Dan saya yakin juga nanti sama-sama, kalau saya memanggil beliau Ustadz, selalu berhubungan dengan beliau ini terkait.
1: Iya.
0: Jadi kemarin memang sempat dia singgung bahwa Pemkot juga sendiri sudah ada giat untuk isu lingkungan ini. Nah, kalau di adakah kemudian kalau ada Ista punya organisasi itu yang kaitannya dengan kegiatan isu-isu lingkungan. Kemarin saya pernah sempat saksikan sepintas itu berkaitan dengan aksi penanaman begitu, kegiatan itu ya.
1: Iya.
0: Itu namanya apa lagi adek? Boleh di recap kembali.
1: Super Team Mangrove Heroes. Super Team Mangrove Heroes.
0: Super Team Mangrove Heroes. Itu kegiatannya di mana dilakukan? Donggala atau di pesisir mana ini?
1: Kemarin kita, kalau yang tahun kemarin itu kita laksanakan di Palu dengan Donggala, serta.
0: Itu siapa saja yang dilibatkan di situ?
1: Kita adakan school roadshow campaign dulu, keliling ke sekolah-sekolah
0: ya.
1: Memang sasarannya kan iya. Karena kan kita tahu tuh kalau mangrove ini kan dia daya tumbuhnya besar.
0: Iya.
1: Jadi kita efektifkan itu sasarannya kita di siswa-siswa yang masih ya umur-umur belasan tahun. Okay. Karena rentang hidup mereka lebih panjang daripada kita orang.
0: Benar.
1: Kita orang ini sudah.
0: Bagaimana menanamkan kesadaran itu dulu? Yang terpenting menanamkan kesadaran itu. Jadi secara ideologi ditanamkan memang dengan orang bahwa begini nanti leh. Yeah. Ini mangrove ini begini nanti.
1: Yeah.
0: Dari jadi, respon sekolah rata-rata respon sekolah positif atau bagaimana dengan teman-teman? Seperti
1: ada mangrove juga ini. Satu sekolah yang menolak.
0: Alasannya kenapa?
1: Dua sekolah menolak. Alasannya kita orang datang menakut-nakuti.
0: Jangan-jangan datang gondrong-gondrong DP laki-laki. Tidak ya?
1: Ledo, kan kita kan membahas juga toh mitigasi bencana.
0: Oh, okay.
1: Mungkin respon traumanya pihak sekolahnya itu adalah dengan tidak membicarakan.
0: Oh, begitu.
1: Padahal kan semakin sadar bencana kita, semakin siap kita menghadapi bencana.
0: Benar,
1: karena kita
0: benar,
1: di atas dasar palu kok.
0: Betul, suka tidak suka.
1: Iya.
0: Like or dislike, kita ini hidup di atas patahan toh. Jadi informasi seperti itu wajib disampaikan kepada mereka supaya ketika nanti terjadi, kita tidak tahu kapan bencana terjadi. Bang, ini kesalahannya orang punya anu senior ini, dong, kasih tahu memang orang dulu. Karena saya ingat begini tuh, dulu itu saya ingat waktu masih aktif di kampus dulu, itu pembina di Mapala itu, saya sebutkan namanya beliau itu Bapak Abdullah. Abdullah, Dr. Anas Abdullah MT. Beliau ini kan termasuk salah satu pegiat apa namanya? Pegiat lingkungan dan juga apa namanya? Dia termasuk yang aktif mengkampanyekan bagaimana kita itu terkait dengan apa? Mitigasi bencana. Jadi ada satu hal yang pernah dia sampaikan sampai sekarang saya ingat itu. Dia bilang begini. Jadi dia bilang alam ini tergantung kita manusia. Jadi alam itu akan merespon positif ketika kita itu berlaku baik dengan alam, dengan respon positif kita. Alam juga akan merespon dengan negatif ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin katakanlah merusak alam, tidak peduli dengan dia. Dia juga pun satu saat, tunggu saja satu saat dia akan merespon dengan negatif. Maka jangan heran kalau sekarang itu beberapa tahun terakhir, beberapa waktu lalu kita dengar ada banjir bandang yang diduga itu karena terjadi pembalakan hutan ya, pembalakan istilahnya itu hutan-hutan sudah mulai rusak, jadi serapan apa daerah serapan semakin kurang. Itu yang dia sampaikan dan saya ingat iya juga ya, betul juga ya, kalau kita berlaku positif insyaallah alam juga akan memberikan reaksi positifnya ke kita. Tuei, silakan.
1: Bukan.
0: Iya.
1: Iya. Jadi memang itu toka. Jadi kita orang keliling itu 7 sekolah. Ada di Kabupaten Donggala, ada di Palu, iya. Yeah, yeah. Sekolah itu kita sasaran sama pelajar. Kita deliver knowledge-nya ke organisasi partnernya kami ini KTH Gunung Jatijaya, ada wilayah kelola hutannya, hutan mangrove-nya yang sempat ramai jadi kawasan wisata edukasi.
0: Benar, benar. Iya. Kan kalau kita menjaga itu barang kan akhirnya akan jadi cuan-cuan juga buat kita. Apakah kalau dikelola dengan baik, katakanlah dijadikan di objek wisata, kemudian ada orang bilang itu ya biasalah kalau kita ingin menikmati sesuatu apalagi yang berkaitan dengan keindahan itu kan wajar-wajar saja kita memberikan sedikit donasi ataupun apalah namanya, karena ini bagian membangun ekosistemnya tuh supaya anak-anak yang ada, teman-teman yang ada di situ mengelola itu semakin semangat mereka mengelola objek itu, Tuei.
1: Iya, betul Tokara. Cuma kemarin mereka dapat ini kesian ujian, ada yang mempresentasi ke lokasi sehingga tutup.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya daripada kami gak butet, kan mulai kan besar ini tuh, KTH kita itu sudah di sertifikasi untuk berbagai hal pemanfaatan mangrove, kemudian untuk bibitan juga sudah ada sertifikasi mereka, jadi rasa sayang kan, kalau hanya dibiarkan. Benar. Kebetulan pagi kan orang sana. Nah, pada tahun 2018 itu kalau besar survive dari tsunami. Nah, Anera Penta itu slowly habis semua kan, di slowly rata. Tapi kabarnya besar, cuma rumah retak. Tidak ada dampak tsunami yang berarti. Kenapa? Karena mereka punya mangrove. Okay. Nah, edukasi itu yang kami lakukan di 7 sekolah ini. Alhamdulillah itu ada 770 pelajar yang sudah berikrar tahun kemarin. Tahun ini target kami banyak lagi pelajar yang berikrar, bersedia menjadi apa ya?
0: Relawan biasanya, lho.
1: Betul, relawan yang memang mereka bukan hanya menanam mangrove saja, sekedar kita tanam tapi kita kawal lagi.
0: Kalau di follow up terus leh.
1: Betul, harus menanam mangrove itu pakai hati, besinya supaya bukan cuma kita tanam tapi betul-betul kita jaga, kita datang cek. Macam kemarin kita orang juga bikin aksi bersih-bersih pantai, teman-teman komunitas mangrove lain juga melakukan aksi bersih-bersih pantai di wilayahnya masing-masing. Nah, kalau kami memang belum ada lahan konservasi, tapi di Kota Palu kami itu melakukan penanaman di wilayah Tondo. Kenapa Tondo? Karena di Tondo itu gelombang tsunami yang paling tinggi waktu tahun 2018. Nelayan semua habis hilang. Mm-hmm. Tinggi gelombangnya tidak menyentuh ke 14 meter. Tidak ada sama sekali benteng apapun di sana. Langsung rumah nelayan habis. Kita orang punya ketua kelompok nelayan itu kasihan. Jadi korban. Meninggal. Karena di sana botak ya, kami izin ke pemerintah tempat bertemu dengan mereka respon baik, RT-nya juga respon baik. Kita
0: bisa. Tuai, untuk mangrove yang di apa yang ditanam kembali itu atau yang dalam anu proses penanaman itu, apakah mangrove lokal atau yang dari mana begitu, atau yang di apa istilahnya, dibibitkan sendiri atau berimba itu, atau bantuan dari pihak mana begitu?
1: Kalau mangrove itu sendiri dari KTH Gunung Jati Jaya. Kemarin ada di buat yang itu ada stakeholder-stakeholder alhamdulillah. Mereka masih dengan urusan lingkungan ini toh. Jadi ada yang sumbang bibit 300. Nah, tapi lebih banyak kemarin dari KTH. Kita tanam itu 1500 bibit.
0: Kalau untuk teknisnya itu berapa lama kita harus mengawal itu tanaman mangrove itu supaya dia mulai apa, kan kalau baru ditanam kan itu berapa lama dia dari mulai kita tanam itu kita kawal terus. Bahaya seperti pernyataan Tuai Pangane itu. Jadi bukan hanya apa namanya sebatas ikrar, tapi bagaimana ketika sudah menyampaikan ikrar itu betul-betul dikawal itu. Itu berapa lama prosesnya kalau kita mau secara anunya itu? Pengawalan bibit itu
1: paling kurang
0: 2 tahun ya?
1: Iya betul, 2 tahun. Karena sampai mereka sudah mencapai tinggi 1 meter sekarang 1 meter begitulah. Nah itu kalau 1 meter begitu akarnya sudah kuat ya sudah bisa hidup sendiri. Tinggal tetap harus kita kawal, kita bersihkan juga. Karena kalau tidak, begitu ada sampah kiri seperti kemarin itu, aduh,
0: mikroplastik
1: masih mangrove-nya.
0: Ya. Apalagi tonanon tadi akar iritasi itu plastik, pura-pura nih tadi akar iritasi. Kemudian apa namanya? Jarak tanamnya itu sekitar berapa meter antara satu bibit dengan bibit yang lain untuk efektif dia tumbuh bagus?
1: Paling dekat setengah meter
0: ya, oke.
1: Iya, 50 cm paling dekat jahitannya, tapi kalau mau enak perkembangannya 1 meter boleh, jarak-jarak 1 meter.
0: Baik. Ini kan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat kaitannya dengan pentingnya menjaga lingkungan. Kalau dari teman-teman yang terlibat di, apa namanya, seperti mangrove ini, apa yang selama ini sudah dilakukan? Selain juga kunjungan ke sekolah-sekolah misalnya. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga lingkungannya? Jadi bukan hanya sekedar kampanye. Kalau kampanye kan disampaikan, oh ya didengar-dengar. Tapi aksi nyatanya itu seperti apa tuh? Silakan.
1: Sebenarnya paling sederhana adalah sadar sampah, Tuaka.
0: Sadar sampah.
1: Sadar sampah itu aksi lingkungan yang paling sederhana dan paling gampang untuk kita lakukan, tapi paling kita pandang enteng. Karena kadang-kadang tuh misalnya kita kan ini suka nongkrong di pantai atau jalan-jalan ke lokasi kan, tapi kita tuh suka kita, sampahnya kita tuh kita tidak bawa pulang. Pikirannya kita tuh, kita kan sudah bayar uang masuk, urusannya pengelola tidak bisa. Memang pengelola berkewajiban untuk menjaga kebersihan, tapi kalau sampahnya kita tidak bawa pulang, menumpuk di situ, rusak ekosistem lautnya. Sementara misalnya kayak kita masuk di Bonioge misalnya, atau kawasan pesisir yang paling pantai Bonisole itu kan cuma 10.000 biaya masuk, anak-anak gratis. 10.000 itu otomatis mereka cuma bisa sediakan air bersih, pelihara kamar mandi, kemudian dorong punya kolat. Nah kalau kita mau harus badan dorong mau bersih-bersih kayaknya bagaimana ya? Jadi memang masalah sadar sampah ini harusnya semua masyarakat itu sudah sadar, mau nongkrong di mall kek, mau nongkrong di kafe kek, di pantai atau di gunung itu lebih parah lagi tuh. Ada lokasi yang sampai ditutup, lokasi trekking ditutup karena pendaki-pendaki yang asal-asalan sampahnya dia tidak bawa pulang, buang air
0: sembarangan. Panguli Panguli Gapuri seru-seruan.
1: Iya, ah, the fear of missing out, FOMO. Nah.
0: Para Uli.
1: Itulah karena restory orangnya.
0: Karena Maria restory. Nah, pernah mau kami kasih bulu.
1: Itulah itu. Jadi memang masalah sampah itu, sadar sampah itu yang paling dekat yang harus masyarakat pahami. Kalau tentang mangrove memang harus dipelajari. Tidak bisa, itu mangrove itu belum menjadi common knowledge di Indonesia. Ini bukan cuma memang di Indonesia mangrove itu bukan common knowledge. Jadi kita harus pelajari, kita harus cari tahu, yang tahu informasinya harus memberitahu. Memang memberikan bukti nyata kalau mangrove itu sangat efektif menjadi benteng tsunami itu butuh kerja keras, butuh melibatkan banyak pihak. Itu harapan yang sampai tahun ini masih hidup di antara kami, sehingga tahun ini kemarin kita sudah coba waktu 5 Juni itu kita coba tanam beberapa bibit di pesisir Pantai Barat, karena di sana juga Tuaka, di pesisir sana itu tidak merata mereka tanam mangrove-nya, sementara pusat gempa dan wilayah terdampak parah itu ada di Tompe.
0: Termasuk daerah yang paling
1: mereka kan masih
0: yang agak parah juga.
1: Betul. Sampai masih kena apa banjir rotan kalau air laut naik.
0: Ya karena di sana menurut catatan yang saya pernah sempat dengar-dengar itu terjadi apa namanya ada istilah uplift. Jadi ada yang naik, ada yang turun.
1: Betul. Struktur tanahnya tidak lagi seperti sebelum bencana.
0: Benar.
1: Berubah struktur tanahnya Nah, itu makanya penting di sana juga ditanami mangrove.
0: Ya. Antusiasme masyarakat di sana ketika kegiatan itu seperti apa, Tuy? Respon bagus?
1: Kalau kepala desanya bagus, responnya bagus, masyarakatnya juga bagus karena memang ada juga kan.
0: Mereka yang terdampak langsung tuh. Jadi dorang rasa betul bagaimana dampaknya kemarin itu. Jadi mau tidak mau dorang harus melakukan sesuatu untuk menjaga, paling tidak mengurangi anu kan. Napa sanganaha itu? Dampaknya,
1: iya. Cuma ada titik lemahnya ini tuh kak, antara masyarakat dengan pemerintah. Nah ini yang kami coba jembatani. Masyarakat itu selalu berpikiran itu tugasnya pemerintah, gitu. Kami bayar pajak, pemerintah harus mengurusi itu. Pemerintah di tata PD teknisnya, itu juga sudah melakukan banyak hal dan tidak bisa mengcover itu. Nah itulah kenapa kami bawa warna ini. Kami menjadi apa ya, lebih ke mediator barangkali supaya pemerintah dengan masyarakat ini bisa lebih connect begitu. Benar. Karena sebagai survivor dari dari bencana 2018 kemarin, pengalaman saya mengorganisir forum-forum korban, itu memang kalau masyarakatnya tidak diorganisir, tujuannya itu tidak sampai, pemerintah juga tidak tahu. Jadi akhirnya pemerintahnya kasih solusi-solusi sementara. Tidak ada solusi yang tepat karena masyarakatnya terpecah. Itulah kenapa kita organisir masyarakat-masyarakat kemarin yang korban bencana supaya kebutuhannya mereka itu terklasifikasi dan tersampaikan dengan baik. Kalau hanya menunggu pemerintah turun, aduh, Merapi maaf tidak bermaksud menyinggung ini, tapi kita tahu karena mereka dengan beban kerja juga yang sangat berat, kemudian ketika turun lapangan tidak mungkin mengunjungi satu-satu. Pasti yang diaku hanya percontohan dan akhirnya tidak ideal. Nah itulah, gap itulah yang kita orang harap ini bisa kita orang isi. Bagaimana kita orang bisa yakinkan masyarakat bahwa pemerintah harus kita kawal kinerjanya mereka dengan cara kita ingatkan dan kita minta kita kawal haknya kita, dan pemerintah juga kita ingatkan kewajibannya kalian ini loh, yang target sebenarnya loh, ini yang harus dilakukan. Nah itulah, itu bentuk edukasi yang juga kita orang sampaikan ketika School Roadshow Campaign. Jadi tidak boleh masyarakat hanya duduk diam menunggu pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh hanya sekedar memberikan solusi sekedarnya. Apalagi bencana ini.
0: Tuy, apakah di program-program baik itu di pemerintah desa misalnya, tidak adakah program-program khusus terkait dengan apa namanya mitigasi bencana yang mereka lakukan secara katakanlah Evahia kan kalau selalu dilakukan apa sangana itu pemberian sustainable itu kayak macam program-program seperti itu, tidak ada kayak yang memang disentuh di sana langsung kalau pengalaman yang Tui rasakan di lapangan, katakanlah seperti itu, atau di sekolah yang dikunjungi?
1: Tidak ada tuh Kak.
0: Sama sekali tidak ada. Jadi wajar juga kalau ini ya, ada gap di sana, ada yang miss di situ ya, karena memang
1: tidak ada, karena memang tidak dianggap sebagai kebutuhan dasar, karena mungkin jahat-jahatnya ini mereka berpikir bencana alam ini event puluhan tahun yang akan terulang. Sehingga mereka berpikir, oh ini PR generasi selanjutnya lah, urusannya kamu, kita lakukan sebisanya saja, padahal kan tidak bisa begitu.
0: Rai anu kami, anu komiwi, rai anu kami, rai bagian kami. Iya,
1: cuma malu sih ya, karena apa yang terjadi di masa depan itu hasil kerjanya kita di hari ini.
0: Benar.
1: Apa yang kita tahun 2018 kita gagap penanganan bencana.
0: Betul.
1: Karena tidak ada yang kasih kita. Ternyata Palu bisa tsunami, ternyata Palu bisa gempa sekuat itu, ternyata ada yang namanya likuifaksi. Lihat penangisan waktu kejadian itu, kita orang di Petobo yang hanya bilang apa, di blender kami. Lantaran kita tidak tahu. Betul. Ternyata ada namanya likuifaksi, coba bayangkan. Yeah. Gap yang betul-betul parah kali. Nah itu tidak boleh. 2018 itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi laboratorium kebencanaan yang mengajarkan kita semua sadar bencana, sadar lingkungan itu kewajiban bersama dan beban setiap generasi.
0: Jadi sadar lingkungan itu harus dimiliki oleh setiap orang, tidak mengenal apa namanya batas usia atau mengenal genre. Jadi harusnya itu memang sudah ditanamkan sejak sekarang. Bahwa tidak hanya sebatas kampanye kan, katakanlah ketika pemerintah kota Palu ini sudah selagi giat-giatnya ini memerangi apa sangana, bagaimana sampah itu tidak ada lagi dilihat, apalagi kalau kemarin ketika Pemkot kampanye penggunaan tidak menggunakan plastik tas kresek di katakanlah sekali pakai itu, yang pertama orang nyinyir ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah dilihat, orang sudah bisa lihat apa namanya, apa hasilnya kan, biasanya begitu.
1: Iya,
0: jadi ada kebiasaan kita yang anu baru sekarang. Jadi kalau mau kemana-mana paling tidak parikanto tas itu, entah tas parikanto. Jadi saya rasakan juga itu luar biasa, memang untuk memulai itu kadang-kadang orang akan bilang, wih apa juga orang ini begini. Sampai orang biasa baku marah-marah, masa biar cuma tas plastik mau dibikin apa, karena itu kebijakan dari Pemkot tuh tidak bisa, daripada orang kena denda juga bagaimana, karena masih memberikan itu kan. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah apalagi sekarang kalau
1: itu program, yang itu juga yang kami apresiasi ya, pemerintah kota Palu itu melalui Dinas Lingkungan Hidup berani ambil peran antagonisnya.
0: Benar.
1: Jadi mereka siap. Nah itu bagus sebenarnya. Ya nothing to lose juga. Maksudnya kayak biar apa kamu bilang, mau tidak mau harus kamu turuti.
0: Betul. Karena ini untuk kita semua, bukan untuk, bayangkan Palu dulunya itu kalau datanya itu hama, dia bilang itu kalau dengar dia punya sudah ton-ton itu hama. Dan alhamdulillah ketika kebijakan diterapkan terjadi penurunan cukup drastis ya, terkait dengan penggunaan sampah sekali pakai itu.
1: Betul.
0: Memang merubah mindset itu butuh proses. Itu yang penting.
1: Iya, betul.
0: Mindset itu yang harus dijaga. Ya, seperti tadi Tuei bilang, partisipasi masyarakat ini menjaga lingkungan, yang terpenting itu bagaimana kita sadar sampah ya.
1: Iya. Penting sekali tuh. Iya.
0: Dan salah satu cara yang dilakukan teman-teman itu ya edukasi tanpa henti di sekolah-sekolah, walaupun memang ada penolakan ya, ada beberapa dua sekolah tadi ya melakukan penolakan. Karena
1: dua sekolah, baru sekolah elit itu di Kota Palu itu sekolah. Ya Allah. Baik.
0: Kalau ada perubahan yang paling ingin dirasakan di masyarakat terkait lingkungan, kira-kira apa itu? Kalau dalam bayangan teman-teman
1: yang paling ada satu kebijakan, satu kelahiran wajib tanam satu mangrove. Itu mimpi besarnya kita orang.
0: Satu kelahiran satu mangrove.
1: Satu bibit mangrove ditanam, iya. Cara kan tokoh kekhawatirannya orang ini kan sebenarnya cuma masalah mangrove menghalangi sunset misalnya, mangrove menghalangi perahu. Sementara kan itu semua bisa diatur di saat kita menanam, di mana yang bisa kita bikinkan bukaannya, jembatannya kita bikinkan untuk melihat sunsetnya, tetap bisa. Terus mangrove juga bisa jadi tambatan perahu.
0: Benar.
1: Tinggal dibuka ya untuk keluar masuk perahunya. Jadi sebenarnya
0: tempat bermainnya ikan.
1: Iya, kepiting. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya karena mereka tidak pelajari saja tentang mangrove ini. Ya tidak bisa juga ditalahkan karena itu memang bukan common knowledge. Tapi misi besar ini masih kita orang rintis, masih kita orang ajak banyak orang untuk tetap peduli dan terlibat. Semoga banyak yang tergugah. Karena memang Sesar Palu Koro ini bukan cuma main-main, itu sering hal itu. Apalagi aduh, kita tidak tahu, tidak bisa diprediksi di gempa ini kapan. Nah, menurut kami ini waktu yang paling tepat untuk menanam. Kita masih punya range waktu yang cukup lah, misalnya 10-20 tahun untuk menghidupkan mangrove itu. Jadi paling tidak apa yang terjadi kemarin yang menimpa sepanjang bentangan pesisir Teluk Palu itu bisa diminimalisir lah.
0: Ya, kalau di pesisir Palu itu daerah mana saja itu yang bentangan yang dalam amatan teman-teman di seperti mangrove ini yang perlu harus apa namanya evahia harus raan itu ratana apa itu kalau teman-teman dari
1: sebenarnya itu idealnya sebelum tanggul Teluk Palu ada mangrovenya dulu. Jadi sepanjang bentangan tanggul Teluk Palu itu ada hutan mangrovenya dulu di situ. Bukaannya dibikin. Selain itu juga di kelurahan-kelurahan yang wilayah terdampak parah seperti Tondo, Mamboro itu agak sulit hidup karena jenis mangan wilayah tanamnya tidak ketemu. Jadi kemarin ada teman-teman yang menanam itu tidak hidup mangrovenya.
0: Salah satu anunya itu ya, lahannya itu.
1: Iya, lahan.
0: Atau karena juga tidak di follow up.
1: Ya itu juga, karena cuma ditanam, dikasih tinggal, tidak dijaga kasihan.
0: Nah itu dia, padahal harusnya itu di follow up. Ini mau agar tanango dobra kita-kita, barang sudah tak tutup tas, anu dia sampah plastik doni sani.
1: Itu juga tantangan sebenarnya, kenapa kita harus sampai bikin pelajar-pelajar ini berikrar. Tapi alhamdulillah karena itu bukan cuma pelajar, malah ada yang datang hampir satu keluarga. Dia bawa orang tuanya, bawa adiknya yang masih kecil. Rupanya memang masyarakat kita ini hanya perlu diberikan edukasi dan diajak. Mereka tergugah. Tergugah. Dan memang ternyata akhirnya kita tiba di kesimpulan membicarakan tentang tanggap bencana atau sadar bencana ini bukan lagi hal yang tabu. Karena kita sudah takut mana peristiwa 2018 kemarin itu pasti kita kenang-kenangan yang betul-betul tidak bisa kita lupa.
0: Baik. Ada hal-hal yang disampaikan Tuei terkait dengan apa hal yang kita bincangkan pagi ini berkaitan dengan meningkatkan kesadaran terkait dengan lingkungan, bagaimana kita menjaga melestarikan lingkungan. Silakan Tuei, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini.
1: Iya, terima kasih Tuaka. Sebenarnya harapannya itu nomor satu ya, karena taraf hidup masyarakat pesisir yang menjadi target kali ini. Kita tahu, nelayan itu penghasilannya juga tidak stabil kan. Jadi otomatis untuk bisa melaksanakan mangrove ini kami butuh sponsor. Tidak mungkin kami minta uangnya mereka yang ada di sana untuk menyediakan mangrove-nya. Dan kami juga punya keterbatasan untuk menyediakan bibit, sehingga kami juga harus di tempat lain. Nah itu sebenarnya harapan kami, itu ada banyak pihak yang mau begitu ikut terlibat dari berbagai sisi, entah menjadi partner di media misalnya untuk menyuarakan seperti RRI ini, aduh terima kasih banyak supportnya RRI dari tahun kemarin, ini luar biasa. Terus mungkin
0: kamu tuh mau ingin dari Pro 4 kan saya agari Pro 1, Pro 2 tuh mama lama dari Pro 4, siapa tau mari sama lo gawak mama lah mengcover tuh mau kita kalau di
1: pada korporasi CSR nya
0: ya oke okay.
1: Boleh tidur
0: kalau
1: masyarakat siap mana
0: siap Tuwi, kalau Tuwi Ista Masita sendiri kalau di super team ini selaku apa le?
1: Ada orang kami tuh kak,
0: founder.
1: Iya, founder. Okay. Foundernya ini 4 orang.
0: Singapura selain kami.
1: Ada dua ini SM. Saya sebutkan namanya.
0: Bora sebut supaya rasanya kita tahu deh ya.
1: Iba ini ada di Perindak Provinsi, terus ada Andriansyah, dia di PTSP Provinsi juga, dan satu orang atlet bola, namanya Hentakmo, dia dari Kabunga Besar.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Dia ini sebenarnya yang paling paham pengelolaan wisata karena background pendidikannya dia kan dari Sekolah Pariwisata Sahid Jakarta, jadi urusan main memang apa? Program jangka panjang memang urusan mangrove ini. Yeah. Kekhawatiran-kekhawatiran pihak ketiga tuh swasta kayak yang punya kafe di pinggir pantai itu kan orang takut kalau mangrove ini hidup. Pemandangannya terganggu kan? View yang mereka jual supaya ke lokasinya itu hilang. Sebenarnya tidak. Asal kita paham saja, kita tahu saja
0: tata kelola. Ini pahara berarti. Berimba nuanun.
1: Iya.
0: Harusnya banyak anu, banyak piknik mereka ante roa-roa rianu hiri seperti mangrove heroi.
1: Itulah. Nanti kita orang juga yang aktif jemput-jemput bola. Siap. Kita orang pasti insya Allah tetap konsisten. Amin. Ada di jalan ini.
0: Baiklah.
1: Ya, begitulah. Oke.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak ini Tuwi Ista Masita SPD selaku founder dari teman-teman di seperti Mangrove Hero. Semoga melancara molipabelo puranuanu aktivitas komiu apalagi terkait dengan advokasi berkaitan dengan lingkungan pemberian evahia. Kita memang butuh orang-orang seperti ini untuk saling mengingatkan karena kalau tidak berkasih ingat kita, dawa ini torang apa orang kita ini gampang sekali lupa. Jadi perlu harus diingatkan terus. Besi ya Bara, Tui.
1: Iya, nakal.
0: Terima kasih banyak sudah berbagi insight-nya pagi ini. Sukses untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, Tui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuaka.
0: Iya, sama-sama. Baik, sampai subuh Sarara Kupura. Besi yang perbincangan singkat kita dengan adik Ista Masita SPD, founder dari super team Mangrove Hero. Ini berkaitan dengan topik kita pagi ini, berkaitan dengan Hari Lingkungan Internasional yang diperingati pada 5 Juni kemarin. Kita berharap apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi perhatian kita bersama, bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Termasuk salah satu yang mereka lakukan adalah kampanye terkait dengan penanaman mangrove ya, karena mangrove ini yang mereka tanam ini di tempat-tempat buka-bukaan di baik itu di Donggala, daerah Donggala maupun Kota Palu. Sampai jumpa saudaraku. Terima kasih masih tetap terus mendengarkan kami dari Pro Empire Palu. Saya mohon maaf untuk Pak Made Patra dan Pak Amir DM. Lain yang gak tak aku pangani leh. Soalnya telepon pangani itu nih pakai kono telepon ante narasumber. Jadi mohon maaf. Tapi kalau kami sekarang mau telepon silakan Pak Made dengan Pak Amir DM. Mungkin kami ingin menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan topik kita pagi ini. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Silakan ke 0811-456-03875. Paling tidak dana riahi kurang lebih sasio mini ya. Sasio mini kita mama lamu tesa-tesa. Mungkin anemeso homio ya. Dan murah bagi randu ya. Ah, nari Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Bang Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Halo Pak Amir. Ini tidak stabil koneksi. Pindah ke anu bergeser Pak Amir. Nelena Wilonuan koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh? Assalamualaikum Pak Amir.
2: Halo.
0: Kenapa tuh buat tuh? Kenapa tuh jari?
2: Ya, waalaikumsalam
0: ya. Ya, beri Pak Amir, silakan.
2: Ini kan ikutkan Republik ini. Iya, dari putus.
0: Rumah posisi, apakah kumi lagi mobile ini nanti beri Mbak?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Okay. Di rumah. Ya. Jadi tadi saya ingin sekali berkomunikasi langsung juga dengan ibu. Siapa? Ista ya?
0: Ista.
2: Iya. Iya Ista. Itu sejawat kami berdua waktu pas ke bencana kemarin.
0: Betul.
2: Ini saya itu kan dia berbicara tadi masalah bagaimana pesisir pantai ya.
0: Betul.
2: Dengan situ kan ditanami. Oh. Tapi pertanyaan saya, Bung Jojo tadi, di pantai di gunung kan juga perlu ya.
0: Iya.
2: Di gunung itu ini kan sudah menjadi masalah sekarang. Terjadinya banjir apa semua longsor ini karena gundulnya hutan.
0: Betul.
2: Ini seperti apa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan lingkungan? Kita tahu kita di Sigi ini ada masuk cagar alam juga ya.
0: Ya.
2: Lore Lindu. Lore Lindu itu dalam sejarahnya dan dalam aturannya bahwa itu paru-paru dunia. Tentu dunia punya kepentingan dan punya kewajiban di Lore Lindu itu. Kita pernah mendengar bahwa donatur dari luar negeri juga memberikan dananya untuk merawat hutan lindung kita ini karena itu paru-paru dunia. Kan ini tidak pernah terbuka, Bung Jojo.
0: Yeah.
2: Donatur masuk ini dananya dari berapa negara dan berapa nilainya dan dipergunakan untuk apa? Benarkah untuk pelestarian hutan lindung itu? Ini pertanyaan kita, di sana kan ada ditugasi polisi hutan, bukan orang hutan, ada polisi hutan. Berapa banyak personilnya dengan seluas berapa, bisakah itu kebanding?
0: Mengcover itu lah.
2: Mengcover itu, menjaga itu. Jadi jangan heran kalau di sana sini ada pengrusakan hutan itu. Saya tidak tahu apakah polisi ini menjaga dibebani tugas menjaga ini dia lihat atau tidak. Tapi yang terjadi itu rusak hutan itu dengan berbagai macam label ya, ada labelnya tambang, ada labelnya perambah hutan, ada label macam-macam. Nah kalau ini dunia tahu, saya tidak tahu juga apakah dunia ini tahu ada kejadian seperti ini yang mereka biayai selama ini dari tahun ke tahun. Saya pernah dengar itu, ada biayanya itu, Bu Jojo.
0: Okay.
2: Karena itu paru-paru dunia, milik dunia, dunia punya kewajiban melestarikannya. Nah kalau ini di store di pusat, di bawah pusat dapat apa? Yang sedangkan di bawah pusat saja punya hak dibawa ke pusat itu tidak semua kembali ke di bawah pusat.
0: Berima tata kelola.
2: Ya, ini tata kelola yang kita mau cari tahu. Misalnya, ya, dana itu masuk dari luar negeri dolar ini sekian, misalnya sekian ratus miliar per tahun.
0: Yeah.
2: Kan itu terkhusus ya, dana khusus hutan lindung Lore Lindu, dana khusus hutan ini, itu kan pasti ada.

0: cerdas semua ini. Yang koruptor itu orang cerdas, itu tidak ada orang bodoh itu.
1: Apa nih sakam?
0: Karena pintarnya itu dia bisa korupsi. Iya. Karena pintarnya dia itu sampai bisa ambil uang itu. Kalau kita orang bodoh begini, bagaimana?
1: Ane panguli, ane panguli Ustaz Dasat Pangani Tarakuriano YouTube Nulina. Dana 10 jobu na ka MBG aga anong jobu ni tarima.
0: Itu orang bodoh kah yang kelola itu? Orang bodoh kah yang punya aturan itu? Kan orang cerdas semua, orang pintar semua. Cuma mungkin itu tadi kalau tunggu dulu, nanti kita mau tanya dengan Rocky Groom. Waras dengan gila ini apa bedanya? Tidak waras dengan gila. Kalau waras pasti nanoto ele. Kalau tidak waras dengan gila apa bedanya itu? Itu mau ditanya nanti rumusannya seperti apa. Jadi sekarang kita berbicara macam Donggala kemarin, Bung Jojo. Yeah. Itu rusak lingkungan di sana. Kita lihat kasat mata rusak ya. Tidak ada yang bisa pelihara memulihkan galian C itu. Padahal dana yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha itu banyak. Tapi mereka kan punya kewajiban bayar pajak, bayar retribusi. Mereka katanya bayar.
1: Anda dana CSR. Narian nulis dana CSR.
0: Iya, CSR ini juga ya saya karena kami bilang CSR ini ada kasus ini, bukan kasus ya, ada perlakuan CSR ini. CSR ini sepemahaman saya dulu itu waktu zaman Pak Harto, memang laba perusahaan-perusahaan negara, bahkan perusahaan-perusahaan nasional, labanya itu dia sisihkan kalau dulu masih 5% untuk dana CSR ini, membantu ekonomi-ekonomi lemah di bidang sosial, membantu ya, itu sifatnya hibah. Tapi CSR sekarang ini kalau usaha kecil dipinjamkan, dari mana rumusannya itu? Hakikatnya itu hibah, Bung Jojo. 5 juta dikasih kredit, dipinjamkan, harus ada pengembalian, katanya mau membina.
1: Isema pengelolaan nama itu?
0: Banyak BUMN itu, termasuk Telkom, menyalurkan itu CSR untuk dimitrakan, labelnya mitra. Dikasih pinjam 10 juta, 20 juta, 50 juta pakai jaminan juga. CSR itu, jadi begitu ada yang macet, dia bilang, oh ini tidak bisa langsung lunas karena ini tidak seperti bank konvensional, pinjaman itu. Tidak pakai asuransi, kalau bank-bank itu, peminjam itu diasuransikan. Ya ini tidak bisa memang diasuransikan karena ini sifatnya hibah. Bagaimana mau diasuransikan kalau hibah, kalau dia terkendala apa semua, sebenarnya bukan dipinjamkan, dihibahkan. Bung Jojo punya usaha apa, itu tujuannya CSR lalu. Saya tidak tahu kalau ada undang-undang baru, tolong dibuka ya. Tujuannya itu membantu ekonomi-ekonomi lama yang susah-susah itu, misalnya 10 juta, apakah 50 juta? Hibah itu, Bung Jojo. Tidak dipinjamkan, bukan begitu tujuannya. Kalau ada yang meminjamkan, ini kita pertanyakan. Animal was membayarin, kayak sama bayar. Iya, karena tiap tahun yang diharuskan menyisihkan sebagian sekian persen labanya. Kalau mau bukti real bahwa itu hibah, Bung Jojo, kemarin Bang Sultan menghibahkan satu instansi yang luar biasa untuk pembelian mobil air. Hibah 1,2M. Itu hibah. Banyak kok itu dihibahkan. Giliran orang kecil dipinjamkan, katanya membina. Ini yang kita mau usut nanti. Kami dari Front Rakyat Bersuara akan bersuara mempertanyakan itu. Kan bertanya, kita mau bertanya, kenapa ini barang? Memang dia tidak bisa diasuransikan. Bung Jojo pinjam uang sekian, dibantu sekian, tidak bisa diasuransikan karena dia sifat hibah. Mau bukti hibah itu, bayangkan miliaran hibah. Ada permainan apa ini? Nah begitu juga ini CSR itu, pajak tambang di saya bukan saling menyalahkan, bukan menyalahkan pengusaha, dia bayar kewajibannya. Kalau tuh ada kekeliruan atau apa yang menjurus ke perdata, ke pidana, itu urusan lain.

0: silakan usut. Tapi mereka membayar. Donggala saya dengar waktu saya ikut di forum diskusi itu, kurang lebih 90 miliar per tahun Donggala ya. Yeah. Nah, tidakkah pajak ini dikeluarkan CSR-nya sedikit atau seperti apa modelnya menalangi kerusakan lingkungan itu? Bukan seperti Ibu Ista tadi bingung cari dana kasih yang kemana. Kalau kerja bakti sumbang tenaga boleh saja, dan kerja bakti sudah kepanasan kasih keluar duit lagi. Ini kan seperti Eva Minawaras.
1: Baik Pak Amir, kita dibatasi waktu.
0: Ayo oke, waktu ya.
1: Baik.
0: Nanti kita sambung kembali.
1: Siap, siap insyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saudaraku, ini akhir dari perbincangan kita di sesi kedua Sarapan Uvempoi kita pagi ini berkaitan dengan topik kita pagi ini. Bagaimana meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Saya Jojo Jumbo pamit, terima kasih sudah mendengarkan siaran Sarapan Uvempoi.

Aneto na nobire mo kana mo si pain kani mo si patubo mo si potove. Ah, ito penting. Nyo pas nobire dom ni si potove. Dom na reto veto ve pas nobire. Waktu dan gondi gondi. I love you bertubi-tubi. I love you so much. Gila nobire mo, odomo. Satu pun kata tove benar ya. Sampai sebesar aku memang kadang-kadang pesan lagu itu menyampaikan pesan-pesan moral kepada kita. Saya berharap Kumi masih tetap terus menjaga kebersamaan, menjaga kasih sayang itu jangan pernah surut. Bagaimana caranya? Karena dapat tuh riara-rara. Sampai sebesar aku kalau tadi sempat mendengar perbincangan terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita singkat di Sarapan Gempoy. Nah, sempat nih singgung pengenai terkait CSR. CSR ini bahasa Inggris kan istilahnya. Ane bahasa Indonesia CSR, CSR. R sihir C S S. R itu R. Jadi CSR ane kan kita nanggul bahasa Indonesia. Itu singkatan dari Corporate Social Responsibility. Jadi ini adalah sebuah komitmen dan tanggung jawab moral satu perusahaan untuk beroperasi secara etis dan serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hai Batuana. Hal ini juga memastikan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial atau profit, tapi juga peduli terhadap dampak sosial dan ekologis. Jadi pilar utama CSR itu atau CSR, program CSR umumnya mencakup 4 pilar utama yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholders. Ada namanya sosial, ya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Kemudian ada lingkungan, yaitu apa namanya, pengelolaan limbah, efisiensi energi dan pelestarian alam. Nah, ini masuk kan. Jadi tugasnya kemudian itu ya. Secara ekonomi, ini pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Kemudian pemberian beasiswa dan peningkatan kualitas belajar. Nah, Rian Ulimuni, manfaat dari CSR itu, penerapan CSR yang berkelanjutan memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, membuka akses pendidikan misalnya, kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bagi lingkungan, mengurangi kerusakan alam, menekan polusi dan mendukung kelestarian ekosistem. Untuk perusahaan, memperkuat reputasi merek, meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun hubungan harmonis dengan komunitas sekitar. Di Indonesia sendiri sampai sebesar aku, tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau CSR ini bukanlah sekadar kegiatan sukarela. Kewajiban pelaksanaannya diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, mewajibkan perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Hanya apa, Pak Amir? Tentang penanaman modal, mewajibkan setiap penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Hai Tungena, ya. Itu sedikit sampai sesaran aku karena tadi sempat disinggung. Siapa tahu komio, benar bingung-bingung. Nah, apa ini Pak Amir nanti jauhnya pangannya. Nah, itu kira-kira gambaran sedikit, ya, berkaitan dengan CSR. Mudah-mudahan Nariam Sekidenan nanti boleh di Raramiu Rirara Nuan Pompekirmiu. Ya aku pertama nge-ngepe istilah CSR, no apa CSR? Nah, setanah saru kan nih itu, nah, radio, CSR, CSR. Damunian, kita belo-belo, no apa CSR? Oh. Ha, itu batuan atau CSR. Singkatan pangarimai. Ya. Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi dana nah itu bukan untuk dianu. Apa istilah Pak Amir?
Baik, sampai sebentar lagi tetaplah komentar kami di Stasiun Papitu Boa 5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggani Komunitas Telingai Kami Program 4 RRI Palu. Ya aku jujur mbak Naria Rival Himran Ante Luna Nemo Last Time in Summertime.

Sampai subuh Sarada Kupura. Kebudayaan disebut juga dalam istilah atau dengan kata bahasa Inggris culture. Kalau dalam istilah kemarin saya dengar culture itu kan bagian dari ini juga, bagian dari sejarah. Kata culture kalau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah colere. Colere atau colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Dan kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Pengertian kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang begitu kompleks terkait pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat, serta setiap kecakapan dan kebiasaan. Bisa juga diartikan sebagai segala hal yang kompleks yang di dalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat, atau bahkan keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh, baik itu secara individu ataupun secara kolektif dalam satu masyarakat. Dari berbagai definisi tersebut, kita bisa memperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi, sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Indonesia kan termasuk negara yang sangat terkenal akan kebudayaannya yang kental. Terdapat banyak suku bangsa, sehingga banyak juga kebudayaan yang tiap-tiap atau masing-masing daerah miliki. Memiliki keunikan tersendiri sehingga banyak diminati oleh masyarakat luar. Salah satunya dimiliki budaya yang unik terdapat di Pulau Sulawesi, dan lebih spesifik lagi kalau saya sebut pada saudara-saudara sampai suku Tahamaeri Buol. Suku Buol ini adalah suku yang terdapat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Nenggaulu kan di sana ku Buol Toli-Toli. Jadi sekarang Buol sendiri, Toli-Toli sendiri. Jadi tersebar di beberapa daerah kecamatan seperti Biau, Bunobugu, Palele, Momunu, dan sebagian kecil tersebar di dekat wilayah Gorontalo. Karena terdapat kemiripan ini, mereka sering menganggap atau dianggap sebagai sub-suku Gorontalo. Pada masa lalu di wilayah suku Buol pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Buol, dan diduga orang Buol ini adalah keturunan dari orang-orang dari Kerajaan Buol. Dugaan ini diperkuat dengan adanya sistem penggolongan dalam masyarakat suku Buol seperti golongan keluarga raja Tan Poyoduya, golongan bangsawan yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan raja Tan Wayu, golongan masyarakat Taupat, dan golongan budak, yaitu orang-orang yang melanggar adat dan atau kala perang. Pada masa lalu setiap golongan memiliki atribut adat, atribut sendiri yang dapat dilihat dari pakaiannya. Sejak agama Islam masuk di kalangan masyarakat suku Buol, maka sistem penggolongan sudah banyak ditinggalkan. Dan saat ini penggolongan masyarakat lebih berdasarkan pada status berdasarkan tingkat pendidikan. Agama Islam menjadi agama mayoritas di kalangan suku Buol. Mereka adalah penganut Islam yang taat, dan agama Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Buol. Namun demikian, banyak dari mereka yang masih percaya juga bahwa alam gaib berpengaruh dalam kehidupan dan hasil panen mereka. Mereka takut pada tempat-tempat keramat dan sering mencari bantuan dukun atau mengobati anggota mereka yang sakit atau mengusir roh-roh jahat.
Asal usul kejadian darah buol menurut keyakinan masyarakat buol bersumber dari tradisi lisan yang dituturkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan asal mula kejadian tanah buol berkait erat dengan pelahiran Nabi Nuh alaihissalam di zaman dahulu kala sebelum buol bapaknya. Ketika itu ya. Jadi negeri buol belum ada, semuanya masih berupa lautan luas. Pada satu ketika di tengah laut kapal Nabi Nuh alaihissalam melakukan putaran atau manuver sebanyak 3 kali, kemudian meneruskan pelayarannya. Lokasi kapal melakukan manuver tersebut terjadi gelombang besar disertai butir air laut yang sangat besar. Buih air laut ini lama-kelamaan mengering dan berbarengan dengan nilai mulai surutnya air banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah air banjir tersebut surut kembali, maka muncullah pulau-pulau daratan, lembah dan gunung-gunung. Dan di kemudian hari setelah mengalami proses alam yang lama lengkap dengan kehidupan flora dan fauna, maka tempat tersebut terjadilah sebagai sebuah negeri yang kemudian diberi nama Buolyo, yaitu asal usul dari kata bulia artinya buih. Oleh orang Belanda kata Buolyo ditulis menjadi Beul, kemudian diubah menjadi Buol dan terakhir sesuai dengan ejaan baru yang disempurnakan disebut dengan Buol. Di samping itu terdapat salah satu gunung tertinggi di daerah Buol yang bernama Gunung Pogogol. Gunung Pogogol ini yang kemudian mempunyai kaitan erat dengan penghuni pertama negeri Buol. Nama Pogogol berasal dari kata Pogoguanan yang artinya yang diperebutkan. Yang dimaksud sini adalah diperebutkan oleh para penghuni pertama, yaitu antara suku Manurung dengan Ombu Kilan. Penghuni pertama atau manusia pertama di Buol konon menjelma dari kayangan. Di atas gunung Pogogol ada sebuah batu hitam yang besar. Batu hitam tersebut sudah ada sejak proses buih air laut mengering dan mengeras lalu menjadi daratan. Pada satu hari terjadi angin ribut, kilat dan halilintar sambung menyambung. Setelah reda kembali ternyata batu hitam terbelah menjadi 2 bagian. Dari kedua pecahan batu hitam tersebut muncul 2 orang manusia yang laki-laki mengaku bernama Tamatau dan yang perempuan mengaku bernama Buki Kinonilato. Mereka kemudian menjadi suami istri dan memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Dono Langit. Pada waktu Bukit Kinonilato hamil, mereka melihat dalam telaga dekat tempat tinggal mereka ada seekor jentik besar terapung di atas air yang hari ke hari menjadi besar sekali. Dan pada waktu Dono Langit lahir, maka jentik tersebut pecah di dalamnya dan ada seorang bayi perempuan yang cantik parasnya. Kemudian suami istri itu mengambil bayi tersebut lalu memeliharanya bersamaan dengan putranya Dono Langit. Jentik dalam bahasa Buol disebut Koti, maka anak perempuan itu diberi nama Koti Gini. Setelah keduanya dewasa lalu dikawinkan untuk meneruskan keturunan dari perkawinan Dono Langit dengan Koti Gini, mereka memperoleh 2 orang putra dan 2 orang putri yang kemudian menjadi 2 pasangan suami istri. Tidak jelas nama-nama dari keempat cucunya, Tamatau dan Buki Kinonilato. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, terjadi pula hal yang sama. Di dalam hutan Gunung Pogogol terdapat kayu-kayuan yang dan bambu. Ada 2 rumpun bambu kuning besar disebut Buliatu, Buliaan, dan bambu kuning yang kecil tersebut Timtomulian Bulian, Buliaan.
Terdapat pula kayu bindono, kayu bindang, kupo bondong, dan rotan doonano. Satu ketika alam menjadi gelap gulita dan kilat sambar menyambar. Setelah cuaca cerah kembali, dari rumpun bambu kuning muncul seorang lelaki mengaku bernama Lilimbuto, dan dari rumpun bambu kecil seorang perempuan bernama Lilimbuta. Mereka menjadi suami istri dan tinggal di Gunung Pogogol dengan keturunnya. Kisah selanjutnya bahwa Tamatau dan Buki Kinomilato setelah memperoleh 4 orang cucu mereka lalu kembali ke kayangan. Dalam catatan Arahim Samad tahun 2000 halaman 6 sampai dengan 7. Sebelum daerah Buol menjadi salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, daerah Buol masih bergabung dan merupakan bagian dari wilayah Toli-Toli yang dikenal dengan Kabupaten Buol Toli-Toli. Kabupaten ini merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk pada tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1959 dan merupakan gabungan dari 2 wilayah, yaitu daerah Buol dan daerah Toli-Toli. Sesuai dengan perkembangan zaman, daerah Buol kemudian memekarkan diri jadi dari Toli-Toli dan menjadi satu kabupaten sendiri, Kabupaten Buol, yang dibentuk dan menjadi satu kabupaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli dan diresmikan pada tanggal 27 November tahun 1999 atas nama Menteri Dalam Negeri, yaitu Gubernur Habib Paliuju. Insinyur Abdul Karim Mbou dilantik di Jakarta sebagai pejabat Bupati Buol pertama pada tanggal 12 Oktober tahun 1999. Sampai itu saran aku, itu sedikit mungkin terkait dengan apa anime Malakuli legenda, kisah ya yang dituturkan secara ane panguli kita tokali tutura. Selain itu di suku Buol juga ada tradisi yang kemudian berkembang. Salah satunya ada tradisi Mopalus. Kata Mopalus ini sampai susah aku tentulah sangat asing buat orang di luar suku Buol. Namun di Buol sendiri Mopalus merupakan satu tradisi turun-temurun yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat Buol. Ini merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Meskipun saat ini Buol telah berubah menjadi sebuah kota yang terus berkembang, namun masyarakat tetap bersahaja dan tetap berpegang teguh terhadap adat dan tradisi yang selama ini menjadi kebanggaan. Aneri Sulawesi Utara, Mopalus itu juga satu anu ya. Apakah memang ada kaitannya? Damoraya petangena tesata. Sampai susara aku tatapa komentar kami di program Ampa RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Satu lagu dari Fray Nagaga, Toveaku. Saya mainkan buat kita semuanya. Jelang pukul 11. Ngena marewa ngena informasi pas jam atau informasi karewa saleh. Tinti sapu sanggina.

0: Siapa tahu Maria apa namanya komentar terkait UMKM Hingena berkaitan dengan produk Kacandipa. Oh anu pokonoku no anu Kacandipa kita tokail kan pakai cangkore pada Maria muni sakit di anu na. Napa sana? Poi-poi na. Dan biasanya kalau Kacandipa ini kan ada dua anu. Dua no apa sangana? Naria anu pake na warna putih ataupun warna tergantung berasnya kan. Ada yang warna merah, beras merah pulutnya. Eva Beri mengenai itu, pastikan kami masih tetap mendengarkan kami di program Ampire Palu. Napa ni prosangka suara budaya tanpa sanggan. Ngena ya. Ri program khusus kami kata untuk dia obrolan UMKM. Jadi sebentar ante roa belok ngena ikut tutuar nih. Damora anu miung ngena berimba anu anu lenjena itu. Silakan kami bantu berpartisipasi di line telepon kami 0811-456-03875. Nah itu ngena lamoroni sarumaka aku ngena. Apa ri amparan dua sangu anoran dua sangu itu yang tiba-tiba langsung ngetik aja kita nangis suara tiba-tiba langsung nambah sofisi anakku ya. Jadi saya berharap ngena kami bisa gunakan line telepon kami di 0811-456-03875 ri obrolan UMKM terkait produk Kacandipa. Nuan ngena itu produk andalan daun nako di Sauhia. Dan seperti apa bagaimana kisahnya ceritanya usaha ini kami bisa berpartisipasi di line telepon kami. Baiklah sampai sebesar aku dan merayap kita pasangkan ini karebas selanjutnya di oh ya mari ini karebas sale ya informasi singkat terkait budaya pariwisata, UMKM ataupun juga MBG dan sebentar juga ada informasi singkat Piala Dunia.
1: Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral. Dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosalia Tinti Sepuseng waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Maulana. Sampai suhu saudaraku, pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN membagikan rompi identitas kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan Baruga Street Food dan sekitarnya sebagai upaya memperkuat

identitas usaha sekaligus mendorong percepatan digitalisasi UMKM. Dengan adanya Rompi ini, masyarakat akan lebih mudah mengenali pelaku UMKM yang telah terdata dan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang dibina. Demikian kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo di Palu Selasa kemarin. Dia mengatakan program pemberian Rompi identitas merupakan bentuk dukungan pemerintah Kota Palu dan Bank BTN terhadap pengembangan UMKM sekaligus bagian dari upaya mempercepat transformasi digital sektor usaha mikro. Menurutnya Rompi yang diberikan bukan sekedar atribut kerja melainkan identitas resmi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha. Setiap Rompi telah dilengkapi dengan barcode atau QR code yang terintegrasi dengan data pelaku usaha sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai UMKM sekaligus melakukan transaksi secara digital dengan lebih mudah dan aman. Diungkapkan jumlah pelaku UMKM di Kota Palu saat ini mencapai 3.000 usaha tersebar di berbagai wilayah. Dan pada tahap awal, sekitar 900 rompi identitas akan didistribusikan kepada para pelaku UMKM. Dikatakan program tersebut menjadi langkah penting guna memperkuat kapasitas UMKM agar semakin kompetitif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat. Kareba Kaupuna. Piala Dunia 2026 didahului dengan kabar-kabar miring, termasuk soal wasit Somalia yang ditolak masuk Amerika Serikat. Ex-striker Inggris Ian Wright bersuara bahwa wasit Somalia Omar Abdul Qadir Artan semestinya jadi salah satu wasit yang bertugas di Piala Dunia 2026. Namun wasit terbaik Afrika 2025 ini ditolak masuk oleh imigrasi Amerika Serikat. Padahal Omar sudah memegang visa dan paspor diplomatik untuk berangkat setibanya di Bandara Miami. Omar diinterogasi selama 11 jam lalu ditahan di bawah jam sebelum diterbangkan ke Istanbul, Turki. Mengingat seluruh 52 wasit dan 88 asisten bermarkas di Miami, maka Omar harus mengubur mimpi untuk terlibat di Piala Dunia sekali ini. Besiamo Rando Kareba, Ri Kareba Salea, Tinti Sapusango, Yaku Jojumba. Terima kasih komentar.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadinya ini menuju pro ampa RRI Palu. Kamai ramah kita, rapa koroso soto sampai subuh. Tadinya ini dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

Baik, sampai subuh saranku, pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komio masih bersama Perempat RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz ya. Kita akan melangkah di satu acara, yaitu Ruang UMKM, di mana sebentar kita akan berbicara tentang kacang dipa. Nah, siapa yang tidak kenal, ini merupakan jajanan khas Kaili ya. Dan baik, tetaplah bersama Perempat RRI Palu. Sebentar juga akan hadir narasumber kita, Dewi Anugrah Rizkawati.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sebesar aku pora-pora sahabat budaya, seperti kami informasikan tadi, kita melangkah di ruang UMKM ya. Kita akan berbicara tentang seputaran bagaimana sih itu pembuatan kacang dipa. Di studio Pro4 sudah hadir narasumber saya, Dewi Anugrah Rizkawati. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Dewi.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, terima kasih, kabar baik ya.
2: Kabar baik.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro4 RRI Palu. Dan baik Kakak Dewi ya, sesapa begitu.
2: Iya Dewi.
1: Iya, sebelum kita berbincang-bincang seputaran rumah kacang dipa ya. Ya, dan baik sahabat budaya, di tengah menjamurnya berbagai usaha kreatif, kini hadir ruang UMKM kacang dipa yang menghadirkan salah satu jajanan khas Kaili dengan cita rasa tradisional yang tetap terjaga. Kacang dipa ini merupakan makanan ringan yang dibuat dari bahan dasarnya ketan, ada ketan putih dan juga ketan merah ya Kakak
2: ya,
1: Dewi.
2: Betul sekali.
1: Nah, dipadukan dengan gula putih serta perasan lemon dalam takaran tertentu untuk menghasilkan rasa manis yang khas, segar, lezat ya. Terkadang juga ada rasa asam-asamnya.
2: Iya,
1: tapi
2: karena
1: nanti produknya menyusul ya.
2: Iya. Tadi kita buru-buru karena saya pikir sudah jamnya jam berapa ya, tadi mau hampir jam 11 sementara.
1: Baik, nanti menyusul produknya tidak mengapa. Siaran kita juga Kumio dapat saksikan dari channel YouTube-nya RRI.
2: Iya.
1: Dan baik Kakak Dewi, ngomong-ngomong usaha ini kacang dipa sejak kapan berdirinya? Boleh diceritakan?
2: Kalau untuk usaha ini kan usaha dari nenek, sudah turun temurun ini, sudah generasi ketiga.
1: Wah, generasi ketiga ya?
2: Iya, saya sudah generasi ketiga. Kalau untuk dari awal berdirinya ini kan dari tahun 70-an.
1: Tahun berarti saya baru lahir kalau begitu. Sudah lahir kitanya. 76.
2: Iya.
1: Nah, kenapa memilih kacang dipa? Padahal sebenarnya banyak jajanan khas tradisional Kaili, karena mungkin turunan dari nenek atau memang
2: karena kalau kenapa saya teruskan, karena peluangnya saya lihat itu cukup besar, Bu. Iya, cukup besar, karena ini kan jajanan ini bisa selain dinikmati untuk santai-santai, ini bisa dijadikan untuk buat tangan atau oleh-oleh keluar daerah, bisa dibawa. Kebetulan juga kan kalau dulu masih mama nenek itu kan hanya waktu-waktu tertentu, waktu lebaran, itu pasarannya lebih besar di waktu itu. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu zaman ini kan orang sudah minta untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, pesanannya dulu dijadikan oleh-oleh masih di apa ya? Di kaleng-kaleng kongguan, masih apa ya, masih tradisional sekali, belum dikemas-kemas. Nah, sekarang kan sudah ada kemasan-kemasan. Nah, jadi makanya itu peluangnya besar. Jadi saya lihat peluangnya besar, sehingga saya teruskan dan saya mulai memasarkan.
1: Ini Kakak Dewi sendiri yang membuatnya. Bahan-bahannya tadi biasanya ada pulut, itu bagaimana ceritanya? Bagaimana proses pembuatan? Mungkin bisa diceritakan, karena buat sendiri juga ya. Mungkin bisa diceritakan ya.
2: Kalau untuk proses pembuatannya itu kan dari beras ketan pilihan yang diolah, dimasak dulu, dikukus, terus kemudian dijemur, dikeringkan dengan kadar kering yang sudah sesuai, terus kita olah, digoreng. Setelah digoreng dicampur dengan gula, ada perasan air jeruk, sari jeruk nipis, dicampur dengan dipadukan dengan kacang yang disangrai, sehingga jadi dia tambah gurih. Gurih, dan ada karena ada perpaduan dengan kacangnya itu yang bikin dia tambah enak.
1: Oh, jadi proses pembuatannya itu pulu tadi dikukus dulu baru dijemur. Itu memerlukan waktu lama kalau begitu ya?
2: Iya, 2 hari sampai 3 hari tergantung matahari dari panas.
1: Baru digoreng.
2: Digoreng.
1: Digoreng bisa langsung dicetak. Itu pakai cetakan ya?
2: Iya, masih pakai cetakan tradisional. Iya, dicetak.
1: Baru campurannya lagi
2: Habis dicampur terus dicetak, kemudian diiris dan dikemas.
1: Gulanya gula putih ya?
2: Iya, ada gula putih, ada gula merah. Kalau
1: yang ada gula merah juga.
2: Iya, ada gula aren.
1: Ya, biasanya saya juga pernah membeli oleh-oleh ini di salah satu toko yang ada di seputaran ini, Jalan Tanjung Dahku kalau tidak salah itu ya.
2: Oh iya.
1: Tapi yang memakai gula putih kacangnya kayak renggina ya?
2: Iya.
1: Kalau kita bilang kayak renggina.
2: Iya.
1: Ya, yang beras putih dan juga ada taburan-taburan semacam kacang.
2: Iya.
1: Dan juga kalau dari rasanya ada sedikit asam,
2: manis.
1: Wow, ini memang enak ya, gurih.
2: Iya, unik dia. Ada rasa asam manisnya itu yang bikin dia unik.
1: Nah, bagaimana kalau tadi kan meneruskan turun-temurun dari orang tua, nenek, kakek. Apakah juga pernah mengikuti suatu pelatihan-pelatihan untuk lebih bagaimana ya pembuatan ini lebih maksimal lagi?
2: Kalau untuk pelatihannya sih lebih ke pemasaran, pemasaran dan promosinya. Kalau untuk proses pembuatannya sih tidak pernah ikut pelatihan untuk proses teknisinya.
1: Berarti memang otodidak dan juga turun temurun dari nenek, ibu.
2: Iya.
1: Kemudian, itu tadi pemasaran. Sejauh mana dampak media sosial untuk memasarkan ini UMKM Kacang Dipa?
2: Pengaruhnya besar ya. Karena kalau untuk di media sosial itu kan orang-orang hanya bisa buka dari HP. Ketika kita memasarkan lewat handphone, lewat media sosial, mereka langsung cepat cuman menggunakan HP dia bisa menikmati. Selain itu juga sebenarnya saya ada offline-nya juga.
1: Berarti sudah punya toko sendiri berarti di rumah?
2: Iya, buka khusus Kacang Dipa saja.
1: Atau mungkin sudah punya langganan-langganan tertentu di toko-toko misalnya?
2: Kalau untuk offline-nya di rumah ada. Untuk yang bisa beli dalam jumlah besar juga bisa. Kalau untuk pemasaran di luar, di toko oleh-oleh, di swalayan, pasar-pasar tradisional, ada juga beberapa reseller yang datang langsung ke rumah yang menjualkannya di pasar.
1: Sudah ada langganan berarti ya yang menjemput baru dijual kembali.
2: Iya, ada yang dari luar kota juga.
1: Kemudian per hari bisa berapa hitungannya, kilo kah, liter kah, atau apa, paketan?
2: Iya,
1: memproduksinya.
2: Kalau memproduksinya itu jumlah liter, Pak.
1: Liter?
2: Iya.
1: Jadi tiap hari membuatnya atau mungkin seminggu sekali?
2: Iya, karena kalau untuk proses pembuatannya Kak, kita 3-4 kali dalam seminggu.
1: Sampai berapa liter itu banyaknya?
2: Kalau sekali produksi itu bisa sampai 30 liter satu
1: hari.
2: Wow,
1: banyak ya. Ini mengerjakannya sendiri atau punya tenaga-tenaga?
2: Ada,
1: atau sudah punya karyawan?
2: Iya, kebetulan ada karyawan 2 orang yang membantu. Dan saya sendiri masih ikut dalam proses pembuatannya, proses produksi.
1: Ya, dan baik sahabat budaya, Komio juga yang mau bergabung di acara ini, kami beri kesempatan ya di layanan telepon kami 4216211 atau di 0811 456 03875. Nah, seberapa penting menjaga makanan tradisional seperti kacang dipa, ada kualitas, ada harga. Nah, selalu juga kami tekankan di UMKM, karena ini kan barang ini apa namanya, tahan lama kayaknya, berapa ini ya, berapa
2: tahan
1: hari?
2: 5-6 bulan.
1: 5-6
2: iya,
1: bulan?
2: Tergantung suhu ruangan.
1: Dari kualitas rasa bagaimana?
2: Ya, kalau untuk kualitas rasa, walaupun kita sudah memakai bahan premium atau yang kualitasnya baik, kan namanya saja itu digoreng, yang berminyak, pakai minyak. Jadi nanti dia kualitas rasanya itu agak berubah.
1: Iya
2: nanti.
1: Oke, sahabat budaya, kita break dulu sesaat ya. Nanti Komio boleh balik di acara ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu di Ruang UMKM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sampai subuh saudaraku pura-pura ya. Ruang UMKM kita lanjutkan lagi ke ruang dengar Komiu. Ini berkaitan dengan seputaran rumah kacang dipa dan bagaimana cara pembuatannya ya. Masih bersama saya Kakak Dewi Anugrah Rizkawati atau Kak Dewi ya, sambil menunggu produknya katanya. Belum sampai-sampai rupanya. Nah, kemudian ya kita buka layanan telepon ya di 421621 di 0811456038 75. Dan baik, bagaimana respon keluarga? Apakah juga wow atau mungkin reseller ya? Nah, ini yang sudah pernah mencoba mencicipi kacang dipa, bagaimana respon mereka?
1: Kalau untuk respon,
0: wow, kacangnya enak. Oh, pesan lagi atau ketagihan?
1: Iya. Katanya rasa jeruknya itu lebih berasa katanya. Kalau untuk yang pernah saya tanyakan, untuk rasa jeruknya lebih berasa, teksturnya renyah, tidak keras. Jadi itu mungkin yang bikin balik lagi.
0: Nah, itu Kak Dewi, itu apa namanya, bahannya itu kan tadi dari bulut hitam atau bulut putih. Nah, itu cara menggorengnya untuk mendapatkan empuk, kan ada juga itu apa namanya teknik penggorengannya. Kadang seperti kita goreng kerupuk ya. Kalau minyaknya tidak panas dia akan apa namanya tidak kembang.
1: Tidak kembang.
0: Nah, ini
1: begitu
0: bagaimana?
1: Juga. Oh, begitu juga. Untuk proses kacang dipa ini minyaknya itu harus panas. Kalau dia tidak panas dia tidak mengembang.
0: Oh iya. Ada yang mau bertanya? Kita coba tanya ya Kakak Dewi. Kita coba sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Usman Hafid.
0: Usman Hafid. Iya, silakan Pak Usman, mau tanyakan apa ini seputaran kacang dipa?
2: Saya cuma mau tanya dengan yang mbak bikin kacang dipa ini.
0: Kakak Dewi.
2: Apa apa bedanya, kan kalau kita bicara, biasanya kita bicara produk. Biasanya ada orang yang apa namanya bafen sekali dengan satu produk tertentu. Karena salah satunya selain penjualnya juga ramah. Kemudian juga produknya narasa. Nah,
0: narasa.
2: Jadi pertanyaan saya, bagaimana usaha kacang dipa siapa ya, Mbak Dewi?
0: Iya.
2: Tante Dewi ini membedakan dia dengan kacang dipa produk lain, kan? Kalau bicara kacang dipa ini kan termasuk kuliner Tokaili yang apa namanya?
0: Khasnya.
2: Ya, istilahnya asli, turun temurun. Kalau saya dengar cerita tadi kan ini usaha turun temurun. Nah, yang lain itu apa yang membedakan produknya kacang dipa, rumah kacang dipanya Mbak Dewi ini dengan kacang dipa lain yang ada di Kota Palu wabil khusus? Itu saja.
0: Baik,
2: dari sisi rasa ke apa?
0: Baik, terima kasih Pak Usman. Ada yang mau ditanyakan? Itu saja. Oke, ya baik. Ya itu tadi, jelas sekali pertanyaannya. Apa yang membedakan kacang dipa Kakak Dewi dengan banyak kacang dipa yang ada di Palu, di toko-toko oleh-oleh? Nah, apa yang menjadi ciri khas?
1: Iya, saya jawab ya. Kalau untuk sejauh ini yang saya tanya-tanyakan, kalau ada konsumen yang datang beli, yang repeat order, yang dia kenapa dia kembali lagi? Oh, berarti saya tanyakan, kenapa ibu bisa, ibu sudah pernah rasa? Iya, saya sudah pernah rasa. Ibu balik lagi karena apa? Apa yang membedakan? Katanya ini untuk dari segi rasa, rasa itu jeruknya lebih menonjol.
0: Oh, lebih menonjol.
1: Iya, rasa jeruknya lebih menonjol. Kemudian teksturnya lebih renyah. Dan rasa kacangnya lebih berasa.
0: Iya. Nah, berarti tonjolan rasa asemnya mungkin sedikit ya.
1: Sedikit.
0: Nah, itu kan ada takaran segitu banyak sampai 30 liter, bagaimana berapa biji ditaruh jeruk nih sampai bisa menonjolkan rasa khasnya?
1: Iya, ada, kita ada ukuran Kak, ada takaran. Jadi semuanya itu menggunakan ukuran.
0: Setelah dicampur baru ditaruh jeruk.
1: Dicetak. Air jeruk setelah digoreng kemudian dicampur dengan campuran gula dengan jeruk itu, dengan kacangnya, terus dicetak.
0: Dicetak berarti itu ditekan-tekan supaya
1: ditekan-tekan biar dia biar agak padat.
0: Untuk pemotongan berapa ini? Setelah
1: dipadatkan dia harus segera diiris. Karena kalau tidak segera diiris dia akan keras.
0: Oh, ya,
1: teksturnya
0: begitu,
1: akan keras.
0: Iya dan baik. Kemudian juga bagaimana dengan misalnya packing, ya. Orang kalau mau pesan ke sampai di mana sudah pemasarannya? Sejauh mana?
1: Ada dari Ampana, Kalimantan, Toli-Toli. Kalau untuk daerah apa namanya ya, Kabupaten Toli-Toli, Ampana, Poso, Pendolo, Parigi juga ada.
0: Berarti sudah antar kabupaten ya? Wow. Jadi kemudian juga, nah itu tadi. Tahannya sampai 6?
1: Ya, 5 sampai 6 bulan.
0: Ya,
1: itu tergantung dari suhu penyimpanan, suhu ruangan.
0: Oh, begitu ya. Berarti dia harus memang
1: harus suhu ruang.
0: Suhu ruang. Baik, kemudian ya. Ini mudah-mudahan produknya sudah bisa dilihat kayaknya ini ya.
1: Ini juga saya lupa tadi, Ibu. Kak. Ini kan untuk yang membedakan dari produk kompetitor lain, itu dari segi irisan itu saya lebih ramping.
0: Oh, kalau sudah ada produknya boleh kita ini ya, mungkin dibantu ya Kakak. Boleh di situ diperlihatkan ya, kita buka. Boleh ada apa-apa, Kak?
1: Iya,
0: buka saja produknya supaya orang bisa lihat.
1: Ini kalau ini yang untuk mix dia kemasan oleh-oleh.
0: Oh, ada dua warna varian dan juga ada
1: di mix
0: kacang. Nah, yang satunya
1: kalau
0: lagi
1: ini dia
0: boleh diperlihatkan di kamera aja nggak apa-apa.
1: Ini dia ketan hitam.
0: Ketan hitam.
1: Iya. Yang ketan hitam. Jadi kalau untuk yang pencinta ketan hitam, yang lebih suka hitam ya ini. Bisa beli yang ini.
0: Satu.
1: Ini yang ketan putihnya.
0: Oh, boleh Kakak bisa saya perlihatkan satu di kamera yang ketan hitam ya?
1: Iya.
0: Supaya, kita lihat karena tadi kita ngomong-ngomong produknya, orang nanya mana produknya ya? Kelihatan ya? Ini ada kacang, ini pulut hitam. Satu pak ini kena berapa Kakak?
1: 25 untuk ecerannya.
0: 25 ya. Wow, ini rasanya karena saya sudah pernah rasa juga gurih, krenyes seperti rasa ya gipang kalau kita bilang itu gipang ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada waktu ya beberapa menit lagi. Nah, di mana apakah sudah pernah bersentuhan dengan pemerintah untuk usaha modal?
1: Di tahun 2024 2024 itu ada bantuan untuk wirausaha pemula. Itu karena umur saya masih di bawah 35 tahun waktu itu, ada program bantuan UMKM itu saya coba ikut dan alhamdulillah pemerintah beri apresiasi bantuan usaha modal usaha itu sebesar 5 juta.
0: 5 juta tahun
1: 2024 atau 2024.
0: 24 ya. Waduh, jadi bisa berkembang sudah ya. Dan kemudian juga apa namanya, target ke depan ini apa kacang dipa ini? Apa yang harus dicapai?
1: Targetnya untuk penjualannya lebih meningkat lagi. Untuk kualitasnya juga harus tetap terjaga.
0: Nah, di samping kacang dipa ini cemilan tradisional, apakah tidak mau saya bukan fokus di bidang ini saja. Kan masih banyak lagi jajanan-jajanan tradisional khas Aili. Apalagi perempat ya. Koleksi apa namanya, identik dengan makanan-makanan tradisional, begitu juga mengangkat khas budaya. Nah, ini kan masih ada jajanan lain seperti apa namanya itu yang dibakar, aduh saya sudah lupa itu, kue kering, ada kue kering Kaili itu yang dibakar juga, apa yang namanya,
1: apa itu yang dibakar.
0: Dan baik, kita fokus ke kacang dipa saja ya. Nah, bagaimana melihat jajanan tradisional Kaili ini supaya semakin dikenal di masyarakat, bagaimana memperkenalkan
1: dengan promosi, dengan promosi untuk era digital sekarang ini kan lagi belajar untuk pemasaran di era digital, bagaimana caranya supaya kapasitas produk meningkat.
0: Nah ini kalau saya dengar ceritanya tadi turun-temurun dari tahun 70-an. Ya, apakah pernah mengalami suatu tantangan atau tantangan yang terberat yang dialami selama usaha ini?
1: Apa ya tantangannya, kalau dulu kan hanya musiman. Uh-uh. Ya hanya musiman. Kalau untuk hari-hari biasa itu penjualannya tidak sebanyak yang apa namanya hari raya. Uh-uh. Ya itu dulu ya menjadi tantangannya itu sih. Nah, kalau untuk sekarang ini kan sudah banyak pencinta-pencinta kuliner yang suka-suka jajanan. Uh-uh. Kemudian sudah banyak pemasaran keluar.
0: Uh-uh. Kemudian bahan-bahan yang diperoleh ini bahan bakunya, ini bahan dasar kan pulut ya?
1: Iya.
0: Apakah ada mengalami kendala memperolehnya?
1: Iya, kadang kak kalau untuk
0: sekarang kan harga pulut nih lagi mahal.
1: Iya, lagi naik daunnya ini.
0: Sekarang berapa ya per liternya?
1: Kalau saya tidak tahu untuk per liternya karena saya tidak membeli ecer.
0: Oh, beli.
1: Iya, beli per karung.
0: Karung ya, iya. Wow. Setahu saya pernah beli eceran sampai 30.000 pulut hitam.
1: Wow. Ya, bisa jadi betul-betul.
0: Bisa
1: betul-betul
0: jadi.
1: 30 nah, mungkin sampai 35.000.
0: Benar. Ya, karena saya kan penggemar tape jadi. Iya. Iya, kalau dilihat bahan dan juga kualitas memang packingannya juga sudah menarik ya. Dan juga sudah dipasarkan sampai di kabupaten. Apakah sudah pernah selain kabupaten bagaimana pemasarannya?
1: Sudah pernah ke Hong Kong, Cina.
0: Pernah ke Hong Kong?
1: Iya.
0: Itu bagaimana
1: karena
0: ceritanya?
1: Jadi oleh-oleh.
0: Oh, gimana ceritanya?
1: Iya. Kebetulan kan ada tetangga ini yang mau ke Cina.
0: Uh-uh.
1: Mau pulang kampung. Karena katanya lama sudah tidak pulang.
0: Uh-uh.
1: Nah, jadi maka datanglah ke rumah. Mau pesan kacang dipa karena mau dibawa pergi untuk oleh-oleh.
0: Uh-uh.
1: Mau dikasih rasa kata sama saudaranya yang di Hong Kong, di Cina.
0: Uh-uh.
1: Iya, sudah sampai di situ sih kalau untuk masak sekarang ini.
0: Iya. Jadi orang Cina sudah pernah merasakan juga kacang dipa.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana mereka, apa komentarnya?
1: Iya, suka, cuman pengirimannya itu susah katanya.
0: Oh begitu, iya. Ya dari pengiriman. Baik sahabat budaya, kita break lagi sejenak. Nah masih ada waktu beberapa menit lagi. Tetaplah di Pro 4 RRI Palu. Ruang UMKM akan kembali ke ruang dengar Kumiung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sebesar aku pura-pura dari seputaran Kartini 39 Palu, ruang UMKM. Kita lanjut lagi. Iya, saya masih bersama Kakak Dewi. Kakak Dewi, ini kacang dipa. Iya, setiap usaha UMKM pasti harus mempunyai legalitas ya, supaya afdol sah. Nah, bagaimana sudah ada legalitasnya ini?
2: Ya, alhamdulillah untuk legalitas saat ini sudah bersertifikat halal, ber-PIRT, izin dari Dinas Kesehatan.
1: Iya. Wow, syukurlah. Iya. Berarti sudah sah ya.
2: Sudah sah.
1: Jangan ragu-ragu lagi.
2: Jangan ragu-ragu.
1: Iya, kalau ada yang mau pesan kacang dipa, ini sudah tertera di sini ya. Wow, iya. Jalan Anoa. Nomornya juga sudah lengkap ya. Iya. Dan baik, sahabat budaya. Nah, Kakak Dewi, dengan usaha kacang dipa, apa saja yang sudah diraih, boleh diceritakan? Mungkin ya, sesuatu yang menggembirakannya itu apa ya?
2: Iya, alhamdulillah dari usaha ini menjadi apa ya? Usaha ini penopang ekonomi keluarga. Karena kebetulan saya sebagai single parent.
1: Single mom ya.
2: Iya. Jadi perannya usaha ini sebagai itulah, sebagai penopang ekonomi keluarga, kebutuhan sehari-hari kami, untuk sekolah anak.
1: Oh, single mom dengan usaha ini ya, kita berharap semoga lancar ya. Baik, bagaimana seberapa penting menjaga makanan tradisional agar tetap dikenal generasi muda? Sekarang kan anak-anak muda suka jajanan kekinian. Apakah masih ada yang suka jajanan tradisional?
2: Ada hanya beberapa sih. Sehingga dari sinilah kita belajar kalau untuk kacang dipa ini kan dominan untuk peminatnya ini masih di kalangan umur-umur 40-an ke atas. Ya, 30-an ke atas. Kalau untuk milenial ini kan masih kurang. Sehingga ada keinginan untuk kombinasi bagaimana caranya untuk menciptakan produk ini dikombinasi dengan apa supaya bukan hanya kalangan-kalangan orang tua yang peminatnya.
1: Iya, betul.
2: Iya, kalangan anak-anak pun
1: supaya suka, mengetahui ini makanan tradisional jajanan
2: supaya
1: kita.
2: Supaya dia tetap terjaga sampai tetap terjaga tradisionalnya ini.
1: Sudah pernah berkolaborasi dengan UMKM yang lain misalnya, atau mengikuti suatu pameran atau apa?
2: Iya, sudah pernah ikut event-event. Pernah juga ikut. Kebetulan biasa ada event, ya diikut. Ikut pameran untuk produk ini, kacang dipa.
1: Dan baik sahabat budaya, kemudian juga rencana ke depan tadi kan sudah disampaikan supaya ya bisa membuka suatu usaha bukan cuma offline, online, dan juga mungkin saja satu yang ingin diwujudkan menambah karyawan ya. Sorry. Ada yang mengganggu sedikit. Dan baik sahabat budaya, kita masih punya waktu 10 menit ke depan ya. Kakak Dewi, apa yang perlu disampaikan ya supaya anak-anak sekarang dan juga terutama pelaku UMKM ya, bukan saja mengenal jajanan kekinian, dan juga mari kita lebih luas lagi memperkenalkan usaha makanan-makanan jajanan tradisional, bukan saja di dalam negeri kita dan tadi bahkan sampai ke Cina. Nah, itu artinya produk Kakak Dewi sudah sampai ke taraf internasional. Iya. Nah, itu terbukti dibawa oleh-oleh tadi ke sana. Iya. Ya, mungkin harapan yang terakhir perlu disampaikan untuk pengusaha-pengusaha UMKM ya. Ayo tetap bangkit.
2: Iya. Untuk pelaku UMKM yang di luar sana, ayo kita atur strategi marketing kita. Jangan cuman kita berharap hanya online offline, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi dengan sekarang ini kan sudah era digital. Jadi harus perlu banyak belajar. Perlu banyak belajar agar kita usaha ini tidak hanya bertahan, tapi kita harus tumbuh dan bisa berkembang.
1: Atau mungkin pengalaman yang paling menarik selama berjuang di Kacang Dipa itu apa, Kakak Dewi?
2: Pengalaman menariknya apa ya? Untuk pemasarannya itu
1: banyak peminatnya, banyak pembelinya.
2: Iya.
1: Ini kan ada dua varian rasa, dua varian ini apa namanya?
2: Original dan
1: gula merah. Yang paling banyak diminati ini yang mana ini?
2: Original.
1: Iya, original. Oh, ini kan ada pulut hitam dan pulut putih.
2: Kalau untuk dari dua beras ketan ini lebih banyak, lebih sellernya itu di ketan hitam.
1: Oh, ketan hitam. Oh iya. Saya itu hari dapat kiriman yang dari itu yang saya beli warna putih.
2: Oh iya. Kalau untuk yang putih itu lebih berasa jeruknya. Kalau untuk dari ukuran dan takaran itu kan kita sama, tapi kalau yang putih itu memang kita rasa lebih berasa jeruk, rasa jeruknya itu lebih berasa.
1: Oh, daripada yang hitam. Mungkin ada dipengaruhi oleh warna juga barangkali ya.
2: Karena dari ini Kak, dari kalau ketan hitam kan dia ada memang ada rasa. Ada beda rasanya, beda ada aromanya begitu. Jadi makanya itu mungkin yang menutup rasa jeruknya itu.
1: Ya, untuk bertahan sampai 6 bulan original tidak tanpa pengawet?
2: Tidak tanpa pengawet. Ini kan karena berbahan dasar
1: alami ya?
2: Iya, ada jeruknya sama gula. Itu dia sudah pengawet alami.
1: Oke. Dan baik, waktu kita 5 menit lagi, silahkan mungkin ada yang perlu disampaikan khususnya untuk pelaku UMKM, Kakak Dewi, silahkan. Iya. Ada yang perlu disampaikan? Terutama untuk pelaku UMKM khususnya jajanan tradisional yang ada di Tanah Kaili.
2: Iya. Untuk para pelaku UMKM dengan jajanan tradisional, agar kita bisa memasarkan usahanya kita ini bukan cuman di lingkungan sini, di lingkungan Kota Palu atau Sulawesi Tengah khususnya, tapi bagaimana kita bisa memasarkan produk kita, produk unggulan kita ini ke luar daerah,
1: ke luar negeri bahkan supaya dikenal ya.
2: Supaya dikenal. Nah, itu dengan promosi.
1: Iya, dengan promosi.
2: Itu saja.
1: Ya baik sahabat budaya, karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Kakak Dewi sekali lagi. Apabila Komyu ingin yang terakhir mungkin memesan Kacang Dipa, boleh disebutkan alamatnya lengkap Kakak Dewi, silakan.
2: Iya, untuk pemesanan Kacang Dipa bisa datang langsung ke alamat Jalan Anoa 1, depan SD Inprestatura, pas mentok pas depan SD. Jadi itu kelihatan kalau dapat SD, lihat saja ke depannya langsung dapat ada rumah Kacang Dipa, ada papan rumah Kacang Dipa.
1: Kalau sudah membeli karena tertera lengkap alamat di situ dengan nomor telepon. Dan baik, kita harapkan semoga usaha Kakak Dewi ini berjalan lancar, laris manis. Apa yang diniatkan itu bisa tercapai ya. Menambah karyawan dan baik ya, sukses untuk Kakak Dewi ya. Dan sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Obrolan UMKM kami cukupkan sampai di sini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang

Segala bentuk perhatian terhadap agama adalah pekerjaan yang sia-sia. Namun sesungguhnya Allah Sang Pencipta akan menilai semua perbuatan manusia dengan keadilan hakiki yang dimilikinya. Semua perbuatan baik yang berkaitan dengan ibadah kepadanya tentu tak akan pernah menjadi sia-sia, apalagi bila kita ikhlas mengerjakannya. Dalam surat Muhammad 47 ayat 7, Allah berfirman, "Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti."

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Sampai sebuah sarang aku pura-pura tepuk talingai program hampa dari Palu. Ane sempat nih pemiu pangane ya aku notesa-tesa ante tuwei momirara Istanur Masita SPD. Ini salah satu pegiat di Super Teen Mangrove Heroes. Ini adalah sebuah gerakan pelestarian lingkungan, kepemudaan dan pelajar yang berpusat di Kota Palu. Sampai sebesar ada komunitas ini fokus pada edukasi ekosistem pesisir dan aksi penanaman mangrove guna membantu membangun benteng alam, terutama di kawasan rawan bencana seperti Teluk Palu. Jadi kalau bicara tentang aksi nyata dan dampak, ini berhasil melibatkan ratusan pelajar hingga 770 heroes di tahun 2026 untuk kampanye pelestarian dan menanam ribuan bibit mangrove. Kawasan pesisir Kelurahan Tondo di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu menjadi salah satu titik fokus pemulihan vegetasi pasca tsunami. Atas dedikasi ini, mereka dalam menjaga lingkungan, gerakan ini telah mendapatkan apresiasi tingkat nasional dari pimpinan MPR RI. Kemudian, kegiatan mereka yang sering disiarkan langsung melalui platform publik, RRI Palu juga sempat menyebarkan informasi ini lebih luas lewat siarannya. Ane pangane, saya sempat mendapuk beliau jadi narasumber untuk siaran Sarapan Uvempoi terkait dengan topik kita pagi ini di Sarapan Uvempoi berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan, masih kaitannya dengan itu. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Jadi sekali lagi, beliau ini, Tuwei Kumomirara Hingena, adalah founder dari komunitas Super Teen Mangrove Heroes. Dan memang ya tentu bukan tidak ada kendala. Komunitas ini juga memiliki kendala di lapangan. Tentu kita sebagai warga Kota Palu dan sekitarnya perlu mendukung aksi-aksi luar biasa, aksi positif ini, karena ini bagian dari bentuk kepedulian terhadap lingkungan, khususnya di kawasan Teluk Palu terkait dengan penanaman mangrove ya. Ini salah satu bentuk kesadaran menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya di pesisir, daerah pesisir pantai ini ditanami dengan mangrove. Untuk selain memang fungsi mangrove ini nanti yang enak, selain dia berfungsi sebagai benteng pertahanan ketika terjadi tsunami misalnya atau ancaman ombak besar, mangrove juga bisa menjadi rumah bagi ikan-ikan untuk bertelur, berkembang biak, dan itu bisa dijadikan spot menarik untuk anekomio toposakabau ya, boleh. Selain ikan juga kepiting biasanya berkembang biak di situ. Bisa dijadikan wisata edukasi ya. Kalau kita bikin spot wisata Majadinuano, spot edukasi wisata di situ. Jadi itu sampai saudara-saudaraku terkait dengan komunitas Super Teen. Jadi Super Teen Mangrove Heroes. Jadi memang ini kita akuikan ini gambaran itu, ini melibatkan anak-anak pelajar ya, khususnya generasi muda. Ini penting sekali untuk menanamkan sejak dini pemahaman mereka tentang bagaimana sih sebenarnya aksi nyata peduli lingkungan. Salah satunya ini,
terkait dengan penanaman mangrove ya. Ini kalau gambarnya di Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantu Kelore, Kota Palu. Ini Super Teens Mangrove Heroes.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam.

0: di Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulana, sampai sebesar aku musibah tsunami yang menggulung Teluk Palu pada tahun 2018 lalu bukan sekedar bencana yang merenggut nyawa manusia, tapi sebuah pengingat tentang pentingnya mitigasi bencana. Dengan mengajarkan anak-anak sejak dini untuk peduli terhadap konservasi sebagai bagian dari bagian perlindungan. Apalagi tanaman mangrove, nipa, rhizophora merupakan benteng alami yang bisa menangkal tsunami. Maka kemudian dilakukanlah edukasi kepada anak-anak untuk menanam ketiga tanaman ini, agar mereka memahami arti dari sebuah tanaman yang juga punya peranan penting dalam menyelamatkan dari bencana tsunami. Demikian kata Project Committee Leader Supertin Mangrove Heroes, Ista Nurmasita. Ista mengatakan pihaknya menghadirkan ratusan siswa membangun benteng alam guna menangkal gelombang tsunami, mengedukasi anak sejak dini terkait pentingnya sebuah konservasi demi menyelamatkan manusia dari bencana dengan menanam 1000 bibit mangrove propagul dalam mode tanaman rombong, bibit nipah dan rhizophora. Kareba Kaupuna.

Sampai subuh saran aku. Kabar dari gelaran Piala Dunia, kompetisi akbar sepak bola 4 tahunan Piala Dunia 2026 akan dihelat sesaat lagi. Pertandingan perdana Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Afrika Selatan disiarkan pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk dapat menonton semua pertandingan Piala Dunia, pengguna di tanah air dapat menggunakan aplikasi streaming Maxstream TV dari selain siaran gratis free to air di kanal TVRI pada televisi digital. TVRI selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 bekerjasama dengan Telkomsel guna memperluas akses tontonan pertandingan tersebut. Telkomsel dan TVRI menghadirkan paket bola gembira Maxstream TV. Dengan berlangganan paket tersebut, pengguna bisa menonton 104 pertandingan Piala Dunia, termasuk highlights dan konten premium, tanpa tergantung pada satu kanal atau waktu tertentu.

0: Poi abbiamo potuto poi in e ma poi non ci siamo basta poi in kita mau paman kita bahasa kita lalu tempe dulu bahasa kita tepu ini supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memang mati
0: sampai ngana-ngana pori tetap galan.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

emang Ani Niul itu numpeng aja nengena motivasi tona novian wano komunitas itu ya. Jadi Eva novia komunitas peduli lingkungan, novia komunitas olahraga misalnya, toko sepeda. Nah, beberapa waktu lalu, sepekan yang lalu ya, Elio, kita juga kemudian merayakan apa namanya Hari Sepeda Internasional. Nah, ini pun eonangnya. Jadi numpengangnya peringatannya. Peringatan Hari Lingkungan Internasional. Tadi juga kita sudah bincangkan paling tidak di sarapan Upempoi Nariom Pangan. Ada hal-hal yang kemudian melatar belakangi aku sampai naja di Visia. Komunitas, terbentuk sebuah komunitas. Dan itu sah-sah saja. Namanya orang apa? Mau ini eksis hobi yang sama, apalagi kalau itu punya kepedulian untuk kepentingan hidup orang banyak. Ya bagiran Niul Pangane itu ya. Super team apa? Super team Mangrove Heroes ya. Jadi aksi-aksi mereka itu kemudian patut kita apa namanya? Apresiasi karena bagian daripada apa mengedukasi masyarakat luas kita untuk diahi. Jadi nah kita semakin paham apa sih fungsinya. Nah kue sampai mangrove itu para lurahan budidayakan dan lestarikan. Ini salah satunya ketika terjadi ombak besar katakanlah itu mampu menahan ya. Ibarat sampangan dari rumah sana Hari Kabo Ngamai itu alhamdulillah terlindungi dengan adanya pokok mangrove Panganeha itu. Itu bagian, salah satu bagian penting dari akui kita para lungena itu mempatuhi mangrove khususnya di daerah apa bivinentasi. Salah satunya itu. Selain juga secara ini keberadaan mangrove itu tempat berkembang biaknya ikan kepiting, komito pengande kepiting itu ya. Nop kepiting bahasa kailan. Ini aku domo deh dulu. Nah, langga kolesterol kan. Nah, langga kolesterol. Jadi kalau kami punya masalah dengan kesehatan apalagi aneh numpen emo kolesterol, nah itu hati-hati. Gak jagain wan. Nop sangat amni kande-kande. Baiklah, sampai selesai aku pura. Saya berharap kami tetap terus mendengarkan siaran kami. Oh ya, buat peserta MTQ ke-31 Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi, mudah-mudahan kami betah berlama-lama di Tanah Kaili. Apa Sigi? Tanah Kaili, Lembah Palu, Lembah Sigi. Aninggal di Lembah Palu itu mana? Swamov Sigi, Palu, Donggala. Mudah-mudahan Komil juga selain apa namanya berprestasi, mengincar prestasi, itu adalah target-target dari setiap kabupaten kota. Semoga itu bisa tercapai dengan baik, tentu dengan apa namanya semangat sportivitas, semangat luar biasa untuk menampilkan yang terbaik dalam ajang MTQ ke-31 kali ini yang digelar di Kabupaten Sigi. Hamairian lokus kegiatan lain di apa sana Taman Likuifaksi Desa Lolo.

0: lebih bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Tabe.

Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026. Baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: siaran berjaringan Go 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseluruhan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kelompok Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perawat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Perawat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi di cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kak Laude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi.
1: Yes, berarti. Bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya
1: berarti. Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf.
2: Beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih? Kak, kalau Laude kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah, kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
2: Banyak semuanya. Kali kak.
1: Semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih, sebenarnya kalau di nama udara itu ada Kak Risman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh, Kak Risman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Kak Risman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman. Dia bilang, "Oh, Karisma." Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya,
1: galak ya.
2: Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya? Kalau di sana, so tau. Nah, kita emang so tau. Maaf nih.
2: Gimana? Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya juga.
2: Kurang 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan abang po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya. Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya USD Kak Risman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep,
2: capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel
2: betul.
1: Gimana,
2: nah, untuk di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya, Kak?
1: Loh, kita ya, terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai 3 bulan, Kak, paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
2: Iya, betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Wah, kok ke situ, Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya, Kak, bukan
1: iya,
2: orang
1: itunya. Maaf, kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh, ya, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. siap.
1: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu, Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau manisnya nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat, dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan...
1: Udah.
2: Tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh, kan. Aduh, adem bener ngelihatnya, bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu, kalukman, kalau boleh tau. Halo kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya, Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh, iya mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja. Kalau aja dapat tenun, apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kak Lukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revalidasi. Kasih Tenun Mas Halil ini untuk berinovasi, untuk memajukan apa namanya investasi, ya sosial maupun investasi bisnis, ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah.
3: Tenun Mas Halil di Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Mas Halil?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Mas Halil itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun Mas.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Mulai?
3: Umur belasan, 16-an, ya, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya. SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau temannya.
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas?
2: Ya,
3: kulit kayu, itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tanah?
3: Ya.
2: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tanah?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah, khususnya di Desa Mas Halil, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Halil itu dari
2: situ.
3: Dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Mas Halil atau Mas Halil.
3: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsungnya langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan, inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen, kadang perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga ya.
3: Ini, umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Munah ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu Begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengkok Bori Mabalu Mas Ali.
2: Yeah.
3: Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Lengkok Bori.
3: Singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di tanah Muna, itu di Masa Lili dan Lengkok Bori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Gua Lengkok Bori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabalu, Lengkok Bori.
2: Iya.
3: Sudah ada

0: Nah, kenapa dia sistemnya gedokan?
1: Iya.
0: Ya, gedokan.
1: Gedokan
0: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya.
1: Oh.
0: Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: bisa ya, diangkat, bisa diangkat.
0: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
1: Gedokan itu yang begini-begini.
0: Yang ini ya.
1: Iya.
0: Oh. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis?
1: Iya.
0: Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
0: Ya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
0: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, kementerian kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun masal ini ataupun produk-produk lainnya.
1: Oh.
0: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
0: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
0: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
0: Kemudian Bank Indonesia, ya publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
1: Melalui Ambas Ultra.
0: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Berarti kalau memang juga ikut berarti.
0: Produknya mau tenun.
1: Iya.
0: Apa namanya. Benda-benda sejarah dalam hal ini. Ya benda-benda mistik semacam pusaka. Itu makan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui apa giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun masal lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masal Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liang Kobori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
0: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
0: Iya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa masalah ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
0: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
1: Oke.
0: Okay. Ya belum terkenal sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya.
0: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
1: Oh,
0: hakinya, hak ciptanya.
1: Hakinya.
0: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari masa lili ini?
0: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari masa lili. Ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Obenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini,
1: yeah.
0: Ya motif-motif kobenteng, benteng,
1: oh,
0: yeah. Benteng, lolabi,
1: yeah.
0: Ya, banyak motif.
1: Lolabi itu apa?
0: Ide dan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai apa namanya dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu.
1: Oh,
0: contoh kecil.
1: Yeah. Ya.
0: Kenapa dikatakan motif kuadara?
1: Kuadara itu ya, apa?
0: Kuadara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, ya, oke.
0: Okay, okay. Daerahnya kuda juga.
1: Iya, oke, okay, oke. Okay.
0: Di mana kenapa kita makan motif kobenteno? Benteng.
1: Benteng, oke. Okay.
0: Itu di mana ada benteng?
1: Iya, iya.
0: Bahwa
1: iya.
0: Sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaulio membuat benteng.
1: Iya.
0: Dan itulah dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di mana banyak gunung,
1: okay.
0: Filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
0: Kris.
1: Oh, kris lolabi, oke.
0: Okay. Karena memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi, ya. Oke. Okay. Berarti
0: dan
1: memang
0: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di liang kubur itu, itulah filosofi yang
1: di
0: sejarah.
1: Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
0: dalam
1: ya.
0: Tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
0: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
0: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
1: Vuitton
0: ini. Saya ya, ini tenun Mas Halil ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
0: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya,
1: nah,
0: 3 bulanan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
0: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh, ya,
0: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di
1: Masalah
0: ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi mengenai karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
0: Songket
1: betul.
0: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Halil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh,
1: okay.
0: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
0: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai.
1: Oh.
0: Ya, Raja Muna yang pakai,
1: yang
0: mulia Loderiago.
1: Oke.
0: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
1: Iya.
0: Okay. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna. Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang mulia lo dari aku, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Laudir Yaakob menjual anunya yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh,
0: ya, karena memang harus kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya, kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali. Kalau
1: itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran. Iya kan?
1: Siap.
2: Boleh, jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Abstrak.
1: Terus paling kira kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya soalnya gitu, kita break dulu sebentar boleh ya Karisman.
1: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Banggona.
2: Banggona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya?
1: Boleh,
2: Kak Lukman sama Karisman. Untuk Abang-abang dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Ya, sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui, kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi itu?
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi. Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya jauh juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih jauh. Mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya bisa pernah kini untuk di, biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya, Katiara, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya, Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Mpok Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
5: sehat lah Mpok Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama gak baik kepada Suara Mpok Tiara sekalian di sini.
2: Sengaja, ayah itu sengaja gak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini, apa yang ditekan dari ya? Kakak. Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Pok Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio nggak ini, nggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini Siguria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara. Ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini Revitalisasi ini Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka,
3: benar. Oh, merdeka. Nah, merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini, tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan pewaris menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, filosofi motif dan warna seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya Bapak Iman. Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Hey, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya. Gusman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon
2: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama ayo kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantunan itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini. Iya.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area Muna, di Lengkoburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif hot.
2: Iya kan, lope-lope. Atau lope-lope. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Bisa, daripada kabur.
3: Saya parah kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya yang disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, enggak mungkin boleh, ya. Kalau iya. Dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna. Alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovatif motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Katiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya, kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Saya pernah buat juga, motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, boleh. Betul. Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu, tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
3: Liang Kabori.
2: Liang Kabori. Nah, gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak, enggak nonton, enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh.
2: Heeh. Pusing gitu dengernya. Habis ya. Mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman. Mas Lili ini.
2: Ada telepon, nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah ya. Mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ya, Ayu di mana kotanya?
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet. Pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Kak Risman ya tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceraknya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau kata Pak Pelombu, nomor Pak Tomdi kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna.
3: Oh
6: iya. Ya, Oseane Kampurima no Kesa.
4: No Kesa.
3: Asiano Kampurima no Kesa.
4: Asianko.
6: Asian, lukis tak kampurin wa, mada o kanek mawali wa, mada o tak malu kampurin wa, muna.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang kampurinnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling mahal
4: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak akan serat nenas. Bahan benang sutra masturi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya, lama. Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran, boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau kalau katanya bicara, halo, halo, Bang Po.
2: Iya ya kan, halo abang, tak Bang Po, apa kabar? Gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil ya. Siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di ya. Siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya. Tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya

harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, Akhenti-Henti berinovasi. Karena ide itu mahal. Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi, untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili, Kabupaten Muna. Dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna, dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah.

0: untuk dilestarikan, untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri, dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
2: Terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar, sekali-sekali nemenin ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Karisman, boleh lah ya.
2: Boleh, silahkan. Boleh.
3: Boleh nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
1: Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Karisman.
2: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
2: Saya Laode Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

0: Sapu A5 waktu Indonesia Tengah.
1: Karibapa Molana tim nasional Brazil melakukan perubahan dalam skuad mereka menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Pelatih Carlo Ancelotti memutuskan memanggil gelandang Ederson da Silva untuk menggantikan bek kanan Wesley Franckai yang mengalami cedera. Keputusan itu diambil setelah hasil pemeriksaan medis menunjukkan Wesley mengalami cedera pada otot aduktor pada kiri, paha kiri, dan cedera itu didapatkan saat Brazil melakoni laga uji coba melawan Mesir. Dalam pertandingan tersebut, pemain berusia 22 tahun itu harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah mengalami masalah pada kakinya. Konfederasi Sepak Bola Brasil menyatakan cedera tersebut membuat Wesley tidak memungkinkan untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan kehilangannya menjadi pukulan bagi Brasil karena ia merupakan satu-satunya bek kanan murni yang masuk dalam skuad utama asuhan Ancelotti.

23 Palakawira Maijen TNI J. Binsar Pesianipar memimpin langsung sidang pemilihan tingkat Supanitia Pusat Kodam 23 Palakawira dalam rangka penerimaan calon Bintara Prajurit Karir atau PKTNI Angkatan Darat Gelombang 2 tahun anggaran 2026 dan kegiatan tersebut berlangsung di Aula Yonif 711 Raksata Mapalu pada hari Selasa 9 Juni 2026. Sebanyak 225 calon peserta mengikuti sidang pemilihan akhir tersebut sebagai tahapan penutupan untuk melanjutkan proses menjadi prajurit TNI

Angkatan Darat. Sidang ini menjadi bagian penting dalam memastikan hanya calon terbaik yang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selaku Ketua Sidang, Mayjen TNI J. Binsar Pesianipar juga mendampingi para ketua tim dari masing-masing bidang seleksi, hadir dan menjamin proses seleksi berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Sampai sementara, Fesya Mukareba Saliatin Ti Sapu A5, Yaku Arnoviantin, Pope Fekami Panjili, Rikareba Saliatin Ti Sapu Aonong.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnoviantin dengan Om Bu. Ya. Selamat sore Om Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Om Bu, kita hari ini duet ya Om ya. Di Mange Pedade Dangdut. Ya, kudangdut tersejati. Dan sahabat budaya, kita di Mange Pedade Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bareng dengan Om Bu tentunya. Dan Om Bu, ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung Om Bu. Bagaimana kalau kita sapa dulu, karena nanti di menit ke-28 kita harus berhenti sejenak untuk azan asar ya Om Bu. Untuk mempersingkat waktu ya Om Bu, kita sapa dulu mungkin ya Om. Untuk yang pertama, siapakah ini? Halo.
3: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tidak diperjati le.
2: Ya, budaya
3: cantik dengan kita bukan.
2: Ini baru pembukaan kita
3: sih. Apa kerjasama yang baik dan dia dahsyat.
2: Aduh.
3: Dengan budaya cantik di semua hari Allah
2: ini. Jadi bunda mau.
3: Kenapa?
2: Ini kes lagu apa ini bunda?
3: Lagunya Lewaldi Tadi Restui.
2: Aduh, Tadi Restui.
3: Iya, Tadi Restui sama Arnohi.
2: Oh, gimana ini?
3: Tapi cuma lagu. Iya, aku didengar.
2: Yang menyanyikan Lewaldi.
3: Iya, Lewaldi Tadi Restui. Oh,
2: sebentar bunda, ini ketemunya ada Imam S. Arifin bunda.
3: Dia ada Imam S. Arifin.
2: Boleh?
3: Iya dan Imam S. Arifin dan.
2: Oke, nanti kita putar bunda.
3: Kalau tidak ada yang bawa itu, Ibu saja.
2: Aduh, bagaimana ini? Ibu bisa
3: Ibu dan salam sehat.
2: Amin.
3: Dan berdoa, jangan berakhir, jangan ribut-ribut babuet ya.
2: Amin. Tidak. Kita akur nanti bunda.
3: Iya, harus akur nih. Saya cuma ada masalah barang kata Arnang.
2: Amin. Aduh, bagaimana ini Om Bu, baru pembukaan kita sudah disanjung-sanjung ini. Okay. Makin semangat ya Om ya, di sore hari ini. Walaupun tadi setelah hujan di sekitaran RA Kartini. Tadi Om Bu berangkat hujan tidak?
4: Tidak hujan.
2: Tidak hujan ya?
4: Iya, panas kayaknya.
2: Oh, tapi tadi jam berapa itu? Jam 2 hampir jam 3 itu lumayan gerimis juga. Oh, saya takut ini nanti apa jemuran saya kena hujan atau tidak, karena saya tadi meninggalkan jemuran ini. Aduh. Om. Aduh.
4: Ya,
2: baik,
4: tidak hujan sudah.
2: Iya, Om. Kita sapa dulu satu lagi ya, Om. Setelah itu kita putar lagu ya, Om. Nanti untuk selanjutnya masuk di segmen berikutnya. Satu lagi ya, Om, sebelum kita ke lagu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngepeda di Dangdut.
3: Ya, senang diterjati masih Om.
2: Iya. Ini Bunda Asri ya, Om.
3: Ini
2: Tombolo Tutu, betul.
3: Tombolo Tutu lagi hujan.
2: Tuh kan, Tombolo Tutu hujan, Om. Gerimis-gerimis ya, Bunda.
3: Iya, ini hujan dari tadi nih.
2: Oh, malah hujan sudah di sini sudah baru mendung, sudah mendung tadi sudah lewat hujannya bunda.
3: Lagu ini. Ya,
2: jadi lagunya apa itu? Apa itu?
3: Lagunya Maha Cinta.
2: Maha Cinta.
3: Iya.
2: Ini judulnya tahu yang menyanyikan ini bunda?
3: Yang Yunita Babe.
2: Yang menyanyikan Yunita Ababil, ketemu ini bunda. Oke, nanti kita putarkan.
3: Terima kasih Novi.
2: Sama-sama bunda.
3: Terima kasih ya Bukitul.
2: Terima kasih. Iya,
3: saya nonton Bukitul kembali.
2: Aduh.
3: Sekarang dia juga.
2: Terima kasih Bunda. Nanti kita
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om Bu, kita juga live di TikTok Om Bu, tapi TikTok kita sekarang berganti Om. Kalau kemarin kan pakainya RRI Palu, kalau sekarang pakainya yang RRI Pro Pro 4 RRI Palu. Iya, karena sekarang sudah sendiri-sendiri untuk TikToknya Om. Baik Om Bu, kita ke lagu dulu mungkin ya Om ya. Tadi ada requestan dari Bunda Yanti ini di Sumari Om, dengan judul Cinta Tak Direstui. Aduh, kita menggalau dulu Om ini di sesi pertama.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, di tengah aktivitas dan kesibukan di sore hari ini, marilah kita sejenak menghentikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan untuk memenuhi panggilannya, yaitu waktu sholat asar telah tiba dan saat yang tepat untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap urusan. Dan sahabat budaya, pimpinan dan juga seluruh kru Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
2: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
1: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
2: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
1: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
3: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
3: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
2: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
3: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
4: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kariba Pamulana, Republik Demokratik Kongo berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 1974 dan itu terjadi pada 52 tahun yang lalu saat negara ini masih bernama Zaire. Piala Dunia 2026 merupakan yang kedua bagi Kongo, menjadikan hal ini sesuatu yang spesial. Kongo kembali mengukir sejarah setelah 52 tahun berlalu saat skuad Kongo berhasil menaklukkan Jamaika 1-0 di babak playoff. Hasil kemenangan ini cukup untuk mengantarkan Kongo ke Piala Dunia 2026 dengan tergabung bersama Portugal, Uzbekistan, dan Kolombia di grup K. Kongo juga datang ke Piala Dunia 2026 dengan membawa skuad mentereng dengan rata-rata pemain yang berlaga di Liga Top Eropa. Noah Sadiki yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama Sunderland menjadikan pemain yang dengan market value tertinggi skuad Kongo, dan gelandang tengah Sunderland AFC dan juga tim nasional Kongo saat ini memiliki nilai pasar sebesar 608,36 miliar. Kariba Kalpuna, Polsek Bunta melakukan olah TKP awal penemuan mayat berjenis kelamin pria di Kelurahan Bunta 2, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Jenazah yang diketahui bernama Arman Mendong, 40 tahun, yang merupakan seorang petani ini ditemukan pertama kali oleh seorang saksi bernama Sudarmaji, 66 tahun, warga setempat. Pada hari Rabu 10 Juni 2026, Kapolsek Bunta, Ibtu Andi Wijanarko mengungkapkan saat itu saksi hendak menemui korban di rumahnya, akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Lebih lanjut, Kapolsek menerangkan saksi kemudian menuju jendela kamar milik korban, namun kembali tertutup kain. Melihat kejadian tersebut, lanjutnya saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar rumah dan pihak kepolisian. Dan perwira pangkat 2 Balak ini menyebut bahwa menurut pihak keluarga, korban hidup sendiri dan dalam kondisi sakit, yaitu Graves atau gondok beracun. Sampai sebesarnya Raves yang mekariba saliatin ti sapu aono, ya ku Arno Fiantin, Popeh kami panjeliri kariba saliatin ti sapu papitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Bang FP dari Dangdut.
1: Bang FP dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Om Bu, kita lanjutkan ya kebersamaan kita di Mang FP dari Dangdut sore hari ini. Dan Om Bu, kita sampai dengan pukul 17 ya waktu Indonesia Tengah nanti di Mang FP dari Dangdut. Kita sudah ada penelpon ini Om Bu. Bagaimana kalau kita sapa dulu ini Om? Untuk penelpon pertama kita di sore. Wow, Nabo tuh Om. Aduh, ini yang ditunggu-tunggu. Iya, boleh sahabat budaya itu kami mau bergabung masih bisa sekali di 0811456038 75 atau di 421621. Om sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu mungkin ya Om. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Aku langsung terjadi.
2: Iya. Om Bu, ini Bunda Hanin Om. Di Palu.
3: Tak kenal Bu.
2: Iya. Cuma kadang masih belum hafal dengan suaranya ini Bunda. Jadi Bunda mau dikasih lagu apa ini?
3: Lagunya yang dari itu.
2: Apa itu judulnya?
3: Cuma kamu.
2: Cuma
3: kamu.
2: Aduh. Terima kasih. Oke, ketemu Bunda. Cuma kamu dari Imam S. Ari. Nanti kita
3: putar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gombal-gombal ternyata ini Om di sore hari ini. Oke, Om, penelpon selanjutnya di belakang Bunda Anin ada siapa? Ini boleh disapa Om?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, Mang Epe dari Dangdut.
4: Iya, aku Dangdut Tersejati nih.
2: Iya, suaranya ini khas sekali Om kalau Bapak Mahendra ini.
4: Iya,
2: Om.
4: Iya, soalnya ada yang di situ kan jadi dikasih baik itu.
2: Ais. Oke deh. Ini monitor atau tidak? Semoga monitor sih ya.
4: Iya, dia monitor. Saya selalu dia melihat dirinya.
2: Amin.
4: Lagunya ini.
2: Apa itu?
4: Mbak Nati. Secangkir madu merah, Wakatobi yang bawa.
2: Secangkir madu merah, Wakatobi. Sebentar, coba carikan.
4: Iya.
2: Oh.
4: Ada kah?
2: Wakatobi. Oh, ini harusnya yang ini Bapak Mahendra yang apa namanya yang original paling nanti
4: ya, kita. Ya, tentunya mana yang terbaik.
2: Oke, ya. Kalau Wakatobi belum tentu, bisa nanti mungkin.
4: Ya, tentunya urusan ini saya serahkan sama Mbak Nati.
2: Oke, siap deh.
4: Terus saya temannya ini di studio ini.
2: Ada Om Bu.
4: Iya, Om Bu, saya selalu ya.
2: Amin, amin.
4: Ya, tentunya jaga kondisi dan kesehatan ya.
2: Iya, betul.
4: Iya. Yang terakhir yang di belakang begitu.
2: Iya.
4: Yang di rumah.
2: Betul.
4: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir madu merah. Nanti kita putarkan yang punya Ice Trisnawati paling Om nanti kalau yang tadi apa namanya itu tidak bisa harus yang original. Baik, selanjutnya kita sapa kembali Om Bu. Halo.
5: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Siapa ini di mana?
2: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
2: Suaranya naik turun putus-putus ini. Dengan siapa ini?
6: Dengan Ibu Trimedia, Nuralam Padende.
2: Oh, Bunda Trimedia. Jadi mari kita sapa apa ini Bunda?
6: Lagunya Hamdan ATT.
2: Apa itu judulnya?
6: Jawaban Sepiring Berdua.
2: Jawaban
5: Sepiring Berdua.
2: Berdua. Oke, ketemu nanti.
6: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kalau pakai telepon biasa itu suaranya agak kurang bagus, iya Om. Mungkin ke WhatsApp ya sahabat Budaya kalau mau telepon di 0811 456 03875. Baik Om Bu, kita sapa lagi ya Om. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, sudah tersejati leh.
2: Iya, ini dengan Bunda Ani di Tondo.
7: Iya, betul. Mbak Lili, dengan siapa dengan Bu ya?
2: Novi ini Bunda. Kalili.
7: Oh, Novi. Oh, iya.
2: Kalilinya libur hari ini.
7: Oh, soalnya suara serupa tapi tak sama.
2: Aduh.
8: Jadi Bunda dengar suara bukan gambar.
7: Iya Mbak Novi, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Masih baru lagunya?
5: Iya. Iya.
2: Jadi mau request lagu
7: lagunya. Iya, lagunya Elvi Sukesi.
2: Elvi, apa itu judulnya? Boleh dong.
7: Judulnya Sengaja.
2: Aduh, Sengaja. Oke, ketemu ini Bunda langsung.
7: Iya. Oke, Mbak Novi.
2: Iya.
7: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu berduanya.
2: Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om Bu ke penelpon selanjutnya. Iya. Ini sudah ada yang mengantri nih Om. Halo. Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo.
2: Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
9: Iya, boleh bisa kirim lagu.
8: Boleh dong. Boleh sekali.
2: Iya, dengan siapa ini?
8: Iya.
2: Dengan siapa?
8: Sembunyi-sembunyi tahu.
9: Iya. Dengan Hasan.
2: Hasan di mana?
9: Di Petobo di taman.
2: Di Petobo di taman. Oke. Jadi Bapak Hasan mau request lagu apa ini?
9: Lagunya Evita Mala.
2: Evita Mala apa?
8: Apa judulnya?
9: Kandas.
8: Aduh. Kandas.
2: Kandas. Ya. Oke, nanti kita putarkan.
9: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama. Ya,
8: makasih ya. Pak Hasan.
9: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evita Mala Kandas. Kandas. Oke, ini ketemu. Nanti langsung kita putarkan.
8: Oke. Okay.
2: Baik, sahabat Budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Ya. Oke, okay. Om Bu, kita sapa dulu. Halo. Ya.
8: Halo.
10: Halo.
8: Halo,
10: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga beda dedang.
8: Dengan siapa ini dan?
10: Dengan orang Parigi.
8: Oh, Parigi mana nih?
2: Bunda Anti.
10: Parigi Masigi.
8: Oh, tak kira Parigi Selatan. Paris.
2: Jadi Bunda Anti mau dikasih lagu apa ini?
10: Mobil dan bensin.
2: Aduh, mobil dan bensin.
10: Digital oleh soalnya.
2: Oh, hati-hati Ibu.
8: Iya, oke. Selamat tiba di tujuan.
2: Iya.
8: Hati-hati.
10: Oke, nama Novi.
2: Iya.
8: Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, ini ya. Bunda Anti.
8: Ini sesuai dengan judul ini, mobil dan bensin.
2: Mobil dan bensin, iya, karena mau pergi.
8: Berangkat ke Tolole.
2: Tolole itu di mana itu Om?
8: Pokoknya daerah-daerah sana.
2: Jauh Parigi. Ya, Parigi juga, berarti masih dekat dengan Bunda Anti ya?
8: Iya, kabupaten sama Parigi Mautong.
2: Parigi Mautong. Satu lagi ya Om, sebelum kita ke lagu ya. Halo. Iya,
8: halo.
9: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdu.
9: Iya, aku dan dokter sehat.
2: Iya, dengan siapa ini?
9: Dengan Om Uya.
2: Om Uya di mana?
9: Di Biromaru.
2: Di Biromaru. Iya. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
9: Lagunya Lady Diana.
2: Apa itu judulnya?
5: Judulnya
9: Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
2: Oh, di mana ada kamu di situ ada aku. Oke, okay, nanti kita putarkan.
9: Oke, terima kasih Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, kita ke lagu dulu ya, Om. Ini sudah banyak sekali yang sudah mengantri untuk kita putarkan. Betul. Ya, takut nanti waktunya tidak cukup. Sudah ada 7 lagu ini, Om. Tadi ya, ada requestan dari Bunda Hanin, Om, dengan judul Cuma Kamu. Oke.

0: Sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sampai subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
2: Mengepe Dedi Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Empe, Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Tadi lagu requestan dari Ayah Uya ya, Om Uya, Uya tadi ya Om, iya. Bu sudah kita putarkan dan juga nanti karena waktu yang memisahkan kita, mungkin kita bisa terima satu penelpon saja
3: satu, Om, iya boleh.
2: Untuk menjadi penutup di acara kita, di perjumpaan kita di sore hari ini ya Om ya. Oke, kita sapa dulu mungkin ya Om ya.
3: Oh sudah dia masuk.
2: Ada ini.
3: Oke. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya, tulang.
3: Oke. Dengan siapa ini?
4: Saibu.
2: Bapak Udi di Sibalaya.
3: Sibalaya. Oke. Mau request lagu siapa?
4: Lagu Udayu ya. Halo.
3: Iya, lagu siapa?
4: Lagu Udayu.
2: Bapak Udin, mungkin ini suara radionya dikecilkan jadi mantap.
4: Iya,
2: kurang jelas suaranya.
3: Pokoknya di kopi Cinta Pertama.
2: Cinta Pertama.
3: Iya.
2: Oke, nanti kita putarkan Bapak. Oke. Sebentar. Cinta Pertama. Sudah terputus Bapak Udinnya. Ida Laila Cinta Pertama nanti akan menjadi lagu terakhir
3: ya,
2: di perjumpaan kita di sore hari ini ya Om, di Mang Epeda Dedang tentunya. Tapi kalau saya nanti masih berlanjut sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau Om Bu mungkin akan berpamitan ya Om. Terima kasih Om Bu sudah bergabung bersama saya, menemani saya di sore hari ini. Tapi ini cuaca hujan rintik-rintik tapi lumayan deras ini Om
3: lumayan.
2: Bu. Iya, nanti Om Bu hati-hati pulangnya. Ya,
3: mudah-mudahan sudah tidak hujan lagi.
2: Iya, tapi menunggu. kalau dari sini terlihatnya masih deras sekali ya, Om. Mungkin bisa menunggu dulu saja ya Om
3: betul.
2: Ya. Baik Om Bu, terima kasih sahabat budaya untuk kebersamaan kita di sore hari ini di Mange Peda Dedangdut. Dan ini kita putarkan lagu terakhir, requestan tadi ada dari Pak Bapak Udin di Sibalaya dengan judul Cinta Pertama Ida Laila.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Main yuk! Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan.

Dari Bapak Maulana, persembunyian pelaku pembobol sekolah berakhir di tangan unit reaksi cepat Polres Banggai. Polisi berhasil meringkus pelaku yang selama ini meresahkan warga setelah melakukan penyelidikan intensif terkait raibnya sejumlah inventaris di SMP 6 Luwuk. Tim baru sergap menangkap pelaku berinisial SL, 33 tahun, yang merupakan warga asal Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai, Kepulauan, pada hari Rabu 10 Juni 2026. Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman mengkonfirmasi penangkapan tersebut bahwa pelaku diduga kuat sebagai aktor di balik aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan. Ia juga menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan pencurian di SMP 6 Luwuk yang berada di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara. Berdasarkan hasil olah TKP, pelaku melancarkan aksinya saat kondisi sekolah sepi dan juga pelaku masuk dengan merusak kawat jendela sekolah secara paksa menggunakan sebuah linggis. Kareba Kaupuna, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memastikan kesiapan sarana dan prasarana keimigrasian di Bandara Internasional Sis Al Jufri Palu terus dimatangkan menjelang dibukanya kembali penerbangan internasional yang direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2026. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Mur Salim, mengatakan progres pembangunan fasilitas pendukung saat ini telah memasuki tahap akhir atau finishing. Ruang pemeriksaan, kedatangan, dan keberangkatan internasional sudah tersedia dan tinggal menunggu penyelesaian beberapa pekerjaan teknis. Selain itu, Imigrasi Palu juga telah menerima hibah 5 unit perangkat pasport control management dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pemasangan perangkat tersebut masih menunggu rampungnya infrastruktur terminal internasional termasuk penyelesaian jaringan kelistrikan dan juga pengecatan ruangan. Sabi suhu sarara Fesia Mekareba Saleatin Ti Sapu Papitu, Yaku Arnoviantin, Popefe Kami Panjili Rikareba Saleatin Ti Sapu Sasio.

0: bajo kaire. Mesa sampai malam ini sama Lipo, Mabuli dan mau ketisa ke ngana-ngana dan ke putih. Apa nih undek kita segi yang membajagai? Membuat piara, isi mau bom tani nade. Ibena cara napa deh? Songo masalah lo kepake tembah kita mulai. Betuana ane bahasa toke likomi ane topu likomi, munde komi ane komi topu torai ya motorai komi, ane komi topu torai ya motorai komi, komi topu ado ya muado komi deh.
1: Ane komi topu ija ya, ane mau ija.
0: Kagungna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa pinggir deh.
0: Manggale lo bahasa tahun dinjan itu. Ketua ne maya menjadi tukai heli buah maga tevai kule kemai ketegai dan pesenggani gani bahasa tukai heli bahasa untuk tua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nabih tewi buah amu kule.

0: Eh, seperti serius betul kau mau hilir, Wak.
1: Eh, Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Eh, bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana komil ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Sobat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 18.05 dan diawali dengan musik-musik nuansa islami dan lagu-lagu islami. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita untuk mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib nanti. Dan kami sampaikan untuk kumandang azan maghrib insyaallah pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an oleh Ronawati M. Amin dengan surah At-Taubah ayat ke-60.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, pro 2 dan juga pro 4, mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah semua dicatat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin.

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan

sebuah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami.

jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompet RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ampun, Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik, kalau tidak bobo digigit nyamuk.

0: Areba Salia, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengoptimalkan pelayanan hukum internasional melalui skema pengesahan dokumen publik berbasis apostil. Dan layanan ini menjadi instrumen strategis untuk mempermudah masyarakat dalam melegalkan dokumen resmi yang akan digunakan di negara tujuan agar luar negeri sesuai dengan ketentuan konvensi internasional. Dalam realisasi pelayanan terbaru, lembaga ini menerbitkan sertifikat apostil terhadap draft surat keterangan belum menikah milik salah seorang pemohon asal Sulawesi Tengah. Dokumen kependudukan tersebut disahkan bersama dengan draft terjemahan resminya ke dalam bahasa Mandarin guna memenuhi keperluan administrasi perkawinan di Republik Rakyat Tiongkok. Mekanisme apostil memotong rantai birokrasi ilegalisasi konvensional dalam menggunakan dokumen lintas negara. Dan melalui sistem ini pemohon tidak perlu lagi mendatangi Kementerian Luar Negeri maupun Kedutaan Besar Negara Tujuan untuk mendapatkan keabsahan hukumnya. Kareba Kaupuna, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menjadi salah satu narasumber dalam simposium edukasi HIV AIDS dan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Eslam Universitas Tadulako pada hari Senin 8 Juni 2026. Kegiatannya berlangsung di Conference Room Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan sivitas akademi kampus setempat. Turut hadir sebagai narasumber lainnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rahmat Yasin. Dalam paparannya, Wakil Wali Kota Palu Imelda menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa dan aktivis akademi Universitas Tadulako yang telah menginisiasi kegiatan edukasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Imelda mengungkapkan bahwa persoalan HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius bagi Kota Palu. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru yang diterimanya terdapat peningkatan jumlah kasus dibandingkan dengan data sebelumnya. Sampai sebesar Arafes yang mau kali bersalia Tinti Sapu Sasio Yaku Arnofianti Pompe PKM Panjilin di Kareba Salia Tinti Ruapuluh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

107,5 FM Propat RRI Palu, Surabaya Tapasanggani. Sahabat Budaya, terima kasih masih bersedia bersama kami di Propat RRI Palu. Dan sahabat budaya, di program acara kita di Teh Sato Kaili hari ini, kita akan mengenal lebih dekat salah satu kekayaan budaya Sulawesi Tengah, yaitu pakaian adat suku Bol yang menjadi simbol identitas kehormatan kebanggaan masyarakat Bol. Dan juga informasi ini yang akan menjadikan tambah wawasan kita tentunya ya sahabat budaya. Karena memang Kabupaten Bol yang terletak di pesisir utara Sulawesi Tengah ini memiliki warisan budaya yang sangat kaya sahabat budaya. Salah satunya adalah pakaian adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih digunakan hingga kini dalam berbagai kegiatan adat dan juga budaya. Pakaian adat dari suku Bol sendiri bukan sekedar busana yang dikenakan saja, tetapi di balik setiap bentuk, warna dan juga aksesorisnya tersimpan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bol yang menjunjung tinggi kesopanan, kehormatan serta keindahan. Dan sahabat budaya, busana adat ini umumnya digunakan dalam upacara adat pernikahan, kegiatan budaya hingga penyambutan tamu kehormatan. Bagi masyarakat Bol sendiri, mengenakan pakaian adat berarti menunjukkan rasa bangga terhadap identitas daerah sekaligus menghormati leluhur yang telah mewariskan budaya tersebut ya. Dan juga oleh karena itu, pakaian adat selalu mendapat tempat yang istimewa tentunya dalam berbagai peristiwa penting kehidupan masyarakat Bol sendiri. Dan sahabat budaya, keindahan pakaian adat Bol ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Sulawesi Tengah memiliki peradaban yang kaya akan nilai estetika dan juga tata krama. Karena memang di setiap detail busananya dirancang untuk mencerminkan karakter pemakainya sesuai dengan peran dan juga kedudukannya dalam masyarakat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Indonesia. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, pakaian adat laki-laki Bol ini dikenal dengan nama baju koja, dan busana ini menjadi lambang kewibawaan, keberanian, dan juga tanggung jawab seorang pria dalam masyarakat Bol. Baju koja sendiri terdiri atas baju berlengan panjang dengan kerah tegak dan kancing di bagian depan, sahabat budaya. Busana ini juga dipadukan dengan celana panjang berwarna senada sehingga memberikan kesan yang rapi dan juga gagah. Sebagai pelengkap, sahabat budaya dikenakan juga sarung lipa yang dililitkan di pinggang. Selain itu, terdapat juga penutup kepala berupa

kehormatan diri, keluarga, dan juga lingkungan sosialnya. Nilai keberanian yang melekat pada baju koja ini menjadi pengingat bahwa seorang pria harus mampu menjadi perlindungan dan teladan dalam kehidupan masyarakat. Melalui busana ini juga generasi muda diajak untuk tetap menghargai warisan budaya sekaligus memahami nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh para leluhur di Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita mengenal baju koja untuk kaum laki-laki, kini kita beralih pada busana adat perempuan Bol yang dikenal dengan nama baju babu ya. Busana ini sahabat budaya menggambarkan kelembutan, kehormatan dan juga keanggunan untuk perempuan Bol sendiri. Dan sahabat budaya, baju babu ini umumnya dibuat dari bahan satin, sutra atau beludru dengan warna-warna cerah seperti merah, hijau, ungu dan juga emas. Warna-warna tersebut melambangkan semangat, kemakmuran serta keindahan hidup di masyarakat Bol sendiri. Dan sahabat budaya, pada bagian leher dan juga lengan terdapat hiasan bordir benang emas atau perak yang mempercantik tampilan busana. Baju ini juga dipadukan dengan sarung tenun Bol atau kain lipas sabe yang dililitkan di pinggang serta dilengkapi dengan selendang yang dikenakan di bahu. Keindahan baju ini semakin lengkap dengan penggunaan berbagai perhiasan tradisional seperti anting, kalung dan juga hiasan kepala yang disebut dengan sigara. Dan sahabat budaya, seluruh aksesoris tersebut memperlihatkan pesona dan martabat perempuan dalam budaya Bol ya. Dan sahabat budaya, pada pakaian adat Bol bukan hanya warisan masa lalu tetapi juga menjadi simbol identitas daerah yang perlu terus dijaga dan juga dilestarikan. Melalui pakaian adat kita dapat memahami filosofi hidup masyarakat Bol yang menjunjung tinggi kehormatan, keindahan dan juga keharmonisan sosial. Demikian sahabat budaya pembahasan kita tentang baju adat suku Bol, dan semoga dapat menambah wawasan dan juga kecintaan kita terhadap kekayaan budaya Nusantara khususnya yang berasal dari Sulawesi Tengah. Sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:43. Saya Arnovianti pamit undur diri. Nanti setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
2: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don!
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
4: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Mare Masalea, Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana sampai subuh.

dan anak dari pasang Kamarudin dan Sri Alia Riani ini sempat mengalami sakit perut yang tidak tertahankan pada Minggu 7 Juni 2026.

Kereba Kopuna sampai subuh sarara kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada aktivitas pengisian bahan bakar di sejumlah SPBU di Kota Palu. SPBU Jalan Pramuka Kelurahan Besusu Barat pada Rabu 10 Juni 2026 menunjukkan jumlah kendaraan mengisi Pertamax relatif sedikit setelah harga BBM tersebut naik menjadi Rp16.650 per liter. Selama satu jam pemantauan, hanya 6 kendaraan yang tercatat melakukan pengisian Pertamax di SPBU tersebut. Kondisi itu berbeda dengan area pengisian Pertalite yang masih dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelum penyesuaian harga, Pertamax dijual dengan Rp12.600 per liter. Kenaikan lebih dari Rp4.000 per liter tersebut dinilai cukup mempengaruhi minat sebagai konsumen. Sampai jumpa sarara, Fesia Mokariba Salayatinti, Ruapulu, Hanteyaku, Lili Lestari.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu pada malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kalau Kumiu tadi ditemani rekan AR Novi, saya di pukul 20 sampai dengan 24 akan menemani Kumiu. Dan tepat pada pukul 20 ini kita ada di acara request lagu Nusantara. Dan buat Kumiu yang mau merequest lagu Nusantara, silakan. Saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 4216 21. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam nih.
0: Selamat malam. Iya, betul sekali, dengan Ibu Ella. Apa kabar?
1: Baik nih.
0: Alhamdulillah. Jadi lagunya siapa itu Ibu?
1: Lagu, ada siapa nyanyi, tapi judul lagunya Burung Bajingan.
0: Aduh. Aduh. Oh iya, Angelina.
1: Angelina, iya.
0: Oke, nanti saya putarkan Ibu.
1: Iya. Ini tamat SMA Negeri 2 Manado.
0: Ya, bagaimana?
1: Masa itu tamatan SMA Negeri 2 Manado?
0: Saya kurang tahu. Nanti saya tanyakan dulu ya, Ibu.
1: Oh, iya. Karena saya lihat statusnya kan. Berarti adik kelasnya saya.
0: Oh, begitu. Ya. Oke, nanti saya sampaikan.
1: Iya.
0: Oke. Iya.
1: Makasih banyak, Li.
0: Terima kasih.

0: Halo.
1: Halo juga.
0: Iya.
1: Request lagu-lagu Nusantara.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Waduh, enggak kenal lagi suaraku ya.
0: Iya, halo. Karena baru kedengaran lagi. Makanya
1: merantau.
0: Oh,
1: merantau
0: di
1: sana ya.
0: Di mana?
1: Iya, di depan rumah.
0: Oh, di depan.
1: Iya, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Bapak dan?
1: Iya, sama-sama, ucapan sama-sama ya.
0: Oke, alhamdulillah baik ya, sehat-sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Saya sebenarnya mau pilih lagu Manado juga, tapi sudah dipilih Tante Ela tadi.
0: Oh, begitu.
1: Iya, mudah-mudahan itu burungnya saya di kandang gak lari. Aduh, lagu Ambon ya. Hati-hati cuy, kayaknya dia lari itu burung di kandang, aduh parah ini. Ya Tante Ela coba banyak-banyak bicara semua belakang ini. Coba batu.
0: Aduh, jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Saya mau pilih dong. Apa itu Ambon tuh? Saya kembalikan bilang percuma lah. Percuma. Kenapa kita tinggal di Palu kan namanya sudah lama lah ini bilang percuma. Nah kaya-kaya dalam dia. Oke, Bunda Lili.
0: Aduh, terima kasih. Iya. Sehat-sehat ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali.
2: Aduh. Yang bikin ketawa saya kenapa nih orang belum ketawa diangkat
0: begitu sudah.
2: Ada.
0: Oke, Bapak.
2: Curi kan nanti orang.
0: Enggak lah.
2: Kalau begitu, kamu kalau Bugis.
0: Bugis, judulnya apa itu?
2: Tahun mati kuburan murai deh.
0: Aduh, ada pasang AC ini kah? Kenapa panas sekali?
2: Bagaimana?
0: Lagu Bugis tadi apa judulnya, Bapak?
2: Tari Mati Kupura Merede.
0: Oh, Dede, tari?
2: Tari Mati.
0: Tari Mati
2: Kupura Merede.
0: Kupura Merede.
2: Iya.
0: Oke. Nanti iya.
2: Tari Mati Kupura Merede.
0: Tare.
2: Tarui, tare mati.
0: Tarui,
2: tare mati.
0: Meti?
2: Kupura merede.
0: Kupura merede, oke, ada.
2: Ah, itu.
0: Oke, nanti saya putarkan. Artinya itu
2: biar kering, tapi sudah mendiri.
0: Oh, begitu.
2: Ya, tetap biasa orang memasak. Masak ikan, masak nasi, biasa ada kering, nanti sudah mendidih.
0: Begitu, oke dan
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Tai, Naboto. Bisa dicoba kembali ya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Betul sekali.
0: Betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Hani Doloran.
0: Oh, Ibu Hanin Didolo, apa kabar?
3: Kabar baik, Mbak Lili.
0: Alhamdulillah, kalau kabar baik.
3: Yang cantik.
0: Ay, masya Allah. Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Cinta Beda Agama.
0: Aduh, itu terus yang... Kenapa sudah Bunda suka sekali dengan itu lagu?
3: Iya, anak lagi.
0: Oh ya, Cinta Beda Agama. Mudah-mudahan tidak beda. Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Hanin yang ada di Dolo. Ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili yang baik hati dan cantik pula.
0: Satu paket memang ya.
4: Iya.
0: Oke, dan Bung Kadri, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Den?
4: Lagu biasa Minang.
0: Lagu Minang?
4: Iya.
0: Judulnya apa lagi tuh?
4: Balaku Bana Bakato Bayak.
0: Apa tadi?
4: Balaku Bana Bakato Bayak.
0: Oke.
4: Iya,
0: dari Fauzana. Oke, nanti saya putarkan.
4: Oke, makasih.
0: Iya.
4: Bali Lestari. Selalu bersama keluarga dan kru-kru yang lagi bebas tugas.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sampai subuh sarara. Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio, jadi kita ke lagu dulu ya. Yang ingin bergabung nanti silakan sebentar setelah selesai lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggadi. Lagu pertama dari Ibu Ela yang ada di Lasoani. Sehat-sehat ya Ibu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Request Lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan buat Komio yang baru bergabung, silakan. Saya menantikan atensinya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali, dengan Bapak Nyoman.
1: Dengan Bapak Nyoman di Ramba.
0: Di Ramba, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, judulnya apa itu?
1: Bojo Loro.
0: Ya?
1: Bojo Loro.
0: Bojo
1: Loro.
0: Loro. Bojo Loro. Oke, nanti saya putarkan. Bapak orang Jawa?
1: Orang Bali.
0: Oh, orang Bali. Maaf. Iya. Kedengarannya kayak orang Jawa. Iya, Bapak. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Yeah. Selamat malam.
0: Selamat malam, bye. Ada lagi di belakangnya Pak Nyoman. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Nusantara bersama Novi.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Joni Panopi.
0: Dengan Lili. Kenapa sudah tahu suara aku kah?
2: Hah? Siapa kah ini? Ratu.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini? Halo. Aduh, kayaknya terputus ya. Ada lagi di belakangnya siapa tadi? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request? Halo.
3: Aduh, lagu apa ya?
0: Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Joni.
0: Dengan siapa?
3: Joni.
0: Dengan Joni?
3: Iya.
0: Dengan Joni di mana ini?
3: Di Petobo.
0: Di Petobo. Oke, memang namanya Joni.
3: Iya.
0: Oke. Pendatang baru ya?
3: Masih bisa lagu Manado.
0: Lagu Manado diganti dulu, boleh? Yang lain?
3: Aduh, saya tidak tahu, pilih saja lagu-lagu.
0: Lagu apa?
3: Dengan Cimba, pilihkan saja lagu-lagu.
0: Ya, dipilihkan?
3: Iya.
0: Bagaimana sudah dipilihkan? Aduh. Jadi, mau dipilihkan ini?
3: Iya, dipilihkan saja, saya tidak tahu lagu-lagu apa mau dipilih. Saya suka cuma lagu Manado.
0: Oh, lagu Manado. Kalau lagu Bugis, mau?
3: Aduh, tidak suka saya.
0: Oh, okelah. Nanti saya carikan mana yang terbaik.
3: Iya. Oh, iya. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Bapak.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung, dan mohon maaf yang belum bisa saya terima teleponnya, mohon dimaafkan. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari. Undur diri dari acara Request Lagu Nusantara. Ini lagunya dari siapa tadi? Bapak Nyoman yang ada di Rambah.

Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria, prajurit pelaut diperankan Andika, pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan, prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful, permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika, putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul

0: Istriku.
1: Iya, Tua.
0: Dengarkan kau suara gemur ombak di pantai ini.
1: Oh, iya, Tua.
0: Sore ini ombak begitu kencang. Angin ribut membuat saya susah. Lena Belrara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
1: Belinda, Tua. Jangan gelisah, Tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali, Tua. Sebaiknya Tua mengajak ajudan Tua untuk melihat-lihat tanah kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik, Tua.
0: Iya, betul ucapannya. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Gimana anak kita, Putri Mahardia yang sangat kusayangi?
1: Oh, seperti biasa, Tua. Putri kita itu sedang bertenun. Karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
0: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
1: Iya, Tua.
0: Pengawal?
2: Iya, Tuan.
0: Ayo, siapkan perahu. Kita ke bukit sebelah.
2: Baik, Tuan. Segera saya siapkan. Tapi, maaf, Tuan. Apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
0: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
2: Baik, Tuan.
3: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
4: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian. Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian.
5: Tuanku pelaut ulung, berkali-kali Tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan sekaligus melengkapi diri kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana, Tuan?
4: Ya, sebaiknya begitu.
6: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
2: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
4: Saya sang pelaut ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan, kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
2: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
3: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang seketika itu marah.
0: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
4: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerah kalian.
0: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
4: Maju.
0: Ayo. Pengawal.
4: Ayo.
7: Ya, Tuan.
4: Serang dia.
7: Baik, Tuan.
4: Maju.
7: Serang.
4: Serang.
7: Ayo.
4: Ya, Tuan.
3: Perang pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan, sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerah sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya. Pasukan Pelaut Ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang. Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak, dan parang. Korban mulai berjatuhan. Satu-satu, prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya, peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
4: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
3: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyempit jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarang, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
4: Apa yang akan tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
0: Manoto Raramu. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan. Dan sampai di sini saja.
4: Lantas bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
0: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
4: Bagaimana dengan pasukanku?
0: Kukerapin di Komiu Dewa, tunjukkan kesaktianku.
3: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
7: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi padanya? Oh dewa, berikan kekuasaanmu pada suamiku.
8: Ibu, laut telah teduh. Awan tak gelap lagi. Udara pun sejuk, tenang, tak berangin. Hamba yakin, Bu, Mahadewa selalu melindungi ayah.
7: Iya, nak. Semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
9: Ah, ibu, ayah dalam peperangan. Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
7: Iya, anakku.
9: Oh, ibu, dekap aku, Bu, dalam kerinduan hati untuk ayah, Bu.
7: Kemarilah, nak. Maafkan ibu. Tak pantaslah ibu mengatakan isi hati ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
9: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, aku tahu ayahku kesatria.
7: Betul, nak.
9: Aku percaya ayah pasti selamat.
7: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo, nak, kemari, peluk ibu.
9: Iya, Bu.
7: Hari sudah mulai larut, nak. Mari kita tidur, nak.
9: Iya, Bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur, Bu.
3: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: kakak yang jemput. Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

0: guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di malam hari ini kita ada di acara Mututura dan kita akan membahas tentang tradisi Mopalus dan Mongonom Manginan.

Nah, sahabat-sahabat, Sarara, kedua tradisi ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, melainkan cerminan nilai kebersamaan, gotong royong, persaudaraan, dan juga penghormatan terhadap hubungan antar sesama manusia. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini tetap sangat relevan dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nah, sahabat-sahabat Sarara, marilah kita mengenal lebih dekat lagi makna sejarah dan juga nilai luhur yang terkandung dalam tradisi Mopalus dan Mongonom Manginano suku Buol. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Buol ini, Kabupaten Buol merupakan salah satu wilayah di bagian utara Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Masyarakat Buol ini dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, persatuan, dan juga gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat Buol, terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan nama Mopalus. Secara sederhana, Mopalus ini dapat diartikan sebagai kerjasama atau gotong royong yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, tradisi ini telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Pada masa lalu, masyarakat Buol hidup dengan mengandalkan pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Karena pekerjaan mengolah lahan pertanian ini membutuhkan tenaga yang besar. Masyarakat kemudian membangun sistem kerja bersama yang dikenal sebagai Mopalus. Ketika seseorang akan membuka lahan pertanian, menanam padi, membersihkan kebun, atau memanen hasil pertanian, warga sekitar akan datang membantu tanpa mengharapkan imbalan berupa upah. Bantuan tersebut diberikan atas dasar solidaritas dan rasa kekeluargaan. Nah, yang menariknya ini sampai sebuah Sarara, dalam sistem Mopalus terdapat prinsip saling membantu. Hari ini seseorang membantu tetangganya, maka di lain waktu ketika ia membutuhkan bantuan, masyarakat akan datang membantunya. Dengan demikian tercipta hubungan sosial yang kuat dan juga harmonis. Nah, Mopalus ini bukan hanya soal pekerjaan fisik, tradisi ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi. Saat bekerja bersama, masyarakat saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, serta memperkuat rasa persaudaraan. Nah, sahabat-sahabat Sarara, di tengah suasana kerja bersama biasanya terselip canda tawa yang membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan lagi. Nah, nilai kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam tradisi Mopalus. Selain di bidang pertanian, semangat Mopalus juga diterapkan dalam pembangunan rumah, kegiatan adat, persiapan pesta pernikahan, dan juga berbagai kegiatan sosial lainnya. Melalui Mopalus ini, masyarakat Buol menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang sesungguhnya ini tidak lepas dari dukungan lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya.

Nah, sampai sebut Sarara, jika kita menelah lebih dalam lagi, Mopalus bukan hanya sebuah kegiatan kerja bersama. Di balik tradisi tersebut terdapat berbagai nilai-nilai luhur dalam tradisi Mopalus yang sangat penting bagi kehidupan sosial. Nilai pertama itu adalah gotong royong. Dari masyarakat diajarkan bahwa pekerjaan besar akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Nah, nilai yang kedua itu adalah solidaritas sosial. Ini ketika ada anggota masyarakat yang mengalami kesulitan, warga lainnya hadir memberikan bantuan tanpa memandang status sosial maupun latar belakang ekonomi. Yang ketiga itu nilainya rasa tanggung jawab bersama. Dalam budaya Buol, kesejahteraan masyarakat ini dianggap sebagai tanggung jawab yang kolektif yang harus dijaga secara bersama. Dan yang terakhir, nilai keempat itu adalah musyawarah dan mufakat. Sebelum pelaksanaan kegiatan Mopalus, masyarakat biasanya melakukan pertemuan untuk membahas berbagai kebutuhan dan juga pembagian tugas masing-masing. Nah, dari tradisi ini juga mengajarkan pentingnya kejujuran dan juga keikhlasan. Ini bantuan yang diberikan bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dari dalam konteks kehidupan modern saat ini nilai-nilai tersebut sangat relevan. Dan ketika individualisme mulai berkembang, Mopalus ini mengingatkan kita bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan kebersamaan. Nah, tidak sedikit tokoh masyarakat Buol yang berharap agar generasi muda terus mempelajari dan melestarikan tradisi ini, sebab Mopalus ini merupakan identitas budaya yang sangat mencerminkan karakter masyarakat Buol yang ramah, terbuka dan juga suka menolong. Melalui pelestarian tradisi ini, generasi muda dapat memahami pentingnya menghargai warisan leluhur sekaligus menjaga keharmonisan sosial di lingkungan mereka.

0: duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit, berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Oke, sama sepuluh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Ini selain Mopalus, masyarakat Buol juga mengenal tradisi yang disebut Mongunom Manginano. Nah, tradisi ini berkaitan erat dengan tata kehidupan sosial dan adat masyarakat Buol, khususnya dalam membangun hubungan kekeluargaan dan juga silaturahmi antara masyarakat. Tradisi ini biasanya hadir dalam berbagai kegiatan adat maupun acara keluarga yang melibatkan banyak orang. Melalui tradisi tersebut, masyarakat diajak untuk saling mengenal, menghormati, dan juga menjaga hubungan baik antara keluarga maupun antar kampung. Dan Mongonom Manginano ini menjadi sarana penting untuk memperkuat ikatan sosial yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Nah, dalam masyarakat tradisi Buol, hubungan kekeluargaan memiliki nilai yang sangat penting, dan oleh karena itu setiap pertemuan adat selalu menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan.

Nah, sampai itu Sarara, tradisi ini juga mengandung pesan bahwa keharmonisan masyarakat harus dijaga melalui komunikasi yang baik, saling menghargai dan juga mengutamakan kebersamaan dibandingkan kepentingan pribadi. Melalui Mongono Manginano ini masyarakat belajar bahwa persatuan dan juga kerukunan merupakan modal utama dalam membangun kehidupan yang damai dan juga sejahtera. Dan Samsubu Sarara, di era modern nilai tersebut tetap penting karena masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang sangat membutuhkan kebersamaan dan juga toleransi. Dari tradisi ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal memiliki peran besar dalam menjaga identitas dan juga memperkuat karakter masyarakat.

Sampai sebut Sarah, perkembangan teknologi dan arus globalisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan bagi keberlangsungan budaya lokal. Banyak generasi muda yang mulai mengenal budaya luar melalui media digital. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama agar tradisi lokal seperti Mopalus dan Mongono Manginano tetap hidup. Nah, dari pelestarian budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, kegiatan seni budaya dan juga festival daerah, hingga dokumentasi budaya dalam berbagai media. Dan peran keluarga juga sangat penting dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak sejak usia dini.

Sahabat Sebu, Sarana sekolah dapat menjadi tempat yang sangat efektif untuk mengenalkan sejarah dan makna tradisi lokal kepada generasi muda. Baik pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, serta komunitas budaya memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan budaya tersebut. Dan ketika generasi muda memahami makna di balik tradisi, mereka tidak hanya melestarikan bentuk kegiatannya, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Dan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan sumber inspirasi untuk masa depan yang lebih baik lagi.

Nah, sobat-sobat, sarana dari tradisi Mopalus, kita belajar bahwa kebersamaan merupakan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat apabila dikerjakan secara bersama-sama. Semangat gotong royong yang diwariskan para leluhur mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling membantu, saling mendukung, dan juga saling menguatkan menjadi fondasi terciptanya kehidupan yang harmonis dan juga sejahtera. Nah, sementara melalui Mongono Manginano, kita diajak untuk memahami pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, mempererat tali persaudaraan, dan juga membangun komunikasi yang baik antara sesama. Nah, tradisi ini mengingatkan bahwa kerukunan dan persatuan harus selalu dipelihara agar kehidupan sosial tetap berjalan dengan damai. Ketika masyarakat hidup dalam suasana saling menghormati dan juga menghargai, maka berbagai perbedaan dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Nah, sambil sebut sarana, kita juga patut memberikan apresiasi kepada para tokoh adat, pemerintah daerah, para pendidik, dan juga seluruh masyarakat yang hingga hari ini terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya Buol berkat dedikasi nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh para leluhur masih dapat kita kenali dan juga bisa dipelajari hingga sekarang.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, telah tiba di penghujung acara Mututura pada malam hari ini. Kita telah menelusuri jejak kearifan lokal masyarakat Buol melalui tradisi Mopalus dan juga Mongonom Manginano, dua warisan budaya yang tidak hanya menjadi identitas masyarakat setempat, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan semoga apa yang dibahas pada malam hari ini dapat menambah wawasan dan juga memperkuat rasa cinta terhadap budaya Nusantara dan menginspirasi kita terus menjaga semangat gotong royong, persaudaraan dan juga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan juga teknologi, tetapi juga dari kemampuan menjaga warisan budaya yang menjadi akar identitasnya. Dan akhir kata, marilah kita terus mencintai budaya daerah, menghargai keberagaman dan menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Dari Buol kita belajar tentang arti kebersamaan, dari Mopalus kita belajar tentang gotong royong, dan dari Mongonom Manginano kita belajar tentang pentingnya merawat persaudaraan dan juga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sahabat-sahabat Sarara, saya Lili Lestari pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan untuk Komio yang sudah setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu dalam acara Mututura. Dan sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya dengan sajian budaya Nusantara yang tak kalah menarik dan juga inspiratif. Dan tentunya tetaplah lestarikan budaya dan juga kuatkan persaudaraan, dan banggalah menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan adat dan juga tradisi. Salam budaya, salam harmoni, dan salam lestari. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: tuh.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Roman FM 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Sampai subuh sarara dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami. Baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

bagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Sahabat belia tetaplah percaya bahwa usaha yang dilakukan dalam seminggu itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mungkin perjalanannya itu akan terasa berat di awal, tetapi yakinlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa menjadi lebih dekat lagi kepada tujuan.

Como?

Orang.

Tidak ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat. Selamat berjumpa kembali di program Mutiara Pagi Islami kerjasama RRI Palu dan juga Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Di pagi hari ini pendengar, kita patut mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan menjemput rezeki halal juga di hari ini. Insyaallah semuanya dimudahkan untuk sama-sama kita istiqomah, begitu ya. Baik pendengar, di pagi hari ini kami akan mengangkat topik sedekah dan juga hukumnya yang akan dihantarkan oleh Ustadz kita Marjan SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik Ustaz, ini sedekah dan juga hukumnya, ini nanti akan ada pengantar terlebih dahulu, seperti apa kedudukan sedekah itu, apakah dia sama seperti kayak zakat ataupun yang lainnya itu yang wajib begitu ya. Nah, bagaimana dengan sedekah itu sendiri? Untuk itu langsung saja kita dengarkan mukadimah dari Ustaz Marjan, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah المجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات وكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أشهد أن لا إله اللهم فضل وعلى آله جمعين أما بعد para pemirsa pendengar RRI dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tak bisa lagi kita menghitungnya. Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Salat serta salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya hingga kita umatnya di akhir zaman. Baiklah, di dalam Islam sedekah atau sedekah adalah salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dengan bersedekah kita dapat berbagi rezeki kepada sesama dan membantu orang yang sedang membutuhkan. Amalan ibadah ini dapat diartikan sebagai pemberian sebagian harta kita kepada orang lain yang sedang membutuhkan, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, tanpa mengharapkan imbalan apapun darinya. Tindakan memberi kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbagi keberkahan kepada fakir miskin, contohnya seperti anak yatim dan orang sakit. Orang yang terkena musibah misalkan, atau bahkan kepada hewan sekalipun. Sedekah juga bisa berupa apa saja, tidak hanya uang misalkan. Anda bisa memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, misalkan bentuk waktu, keterampilan, atau bahkan sekedar senyum kepada orang yang membutuhkan dengan niat ikhlas dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kita bersedekah tidak perlu lagi datangi orang, dan praktis salah satunya melalui aplikasi, banyak sekali aplikasi seperti di Bank BSI juga ya, melalui Bion. Bion BSI kita bisa bersedekah di situ. Ada nama Okto Mobile dari CIMB Niaga misalkan, juga kita bisa menyalurkan sedekah. Dan sedekah ini dia beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu ada waktu-waktu tertentu, misalkan kita di bulan Ramadan, itu zakat. Kalau sedekah di bulan apapun, dimanapun kita berada, kita bisa bersedekah. Dan satu yang perlu saya sampaikan, bersedekah harus dengan niat yang ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat yang lain, jangan ada niat yang riya. Hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah mu'akad. Artinya, jika dilakukan hal ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika kita tinggalkan, tidak berdosa. Nah, ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hartamu, dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang bukan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicing mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Namun sedekah juga bisa berubah hukumnya. Sedekah bisa menjadi wajib seperti dalam kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Misalkan ada bencana, kita wajib membantu itu. Ya, orang yang sedang terkena musibah seperti banjir, ya, kena tanah longsor, kita wajib datang membantunya. Bersedekah ini banyak contohnya. Kita bisa bersedekah dengan sedekah harta, misalkan sedekah non harta dan sedekah jariah. Sedekah harta ini adalah sedekah yang paling umum dilakukan. Sedekah harta dapat berupa misalkan uang, makanan, pakaian, obat-obatan atau barang-barang yang lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Sedekah non harta contohnya, jenis Anda bisa berbagi kepada sesama bukan dalam bentuk harta, misalkan membantu orang lain yang sedang kesulitan, menyantuni anak yatim, atau memberikan ilmu kepada orang lain. Contohnya, berbagi ilmu pengetahuan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, seperti membantu membersihkan masjid, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Ini yang namanya sedekah non-harta. Lalu apa yang namanya sedekah jariah? Sedekah jariah adalah jenis berbagi harta yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi dunia ini. Contoh sedekah jariah adalah kita membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan dan lain-lain sebagainya. Apapun jenis sedekah yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah kalau kita ikhlas dan niat hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sedekah kita bermanfaat di mata orang lain dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Keutamaan sedekah dalam Islam ini banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Ketiga, mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Empat, serta membersihkan hati kita. Yang tadinya hati kita tidak baik, insya Allah dengan bersedekah kita bisa membersihkan hati kita. Namun bersedekah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatin falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang-orang yang menginfakkan atau orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian Quran surat Al-Baqarah tadi yang menjelaskan tentang etika dan nilai spiritual dalam bersedekah. Maka apapun yang kita sedekahkan tidak boleh ada unsur riya, karena sedekah ini luar biasa. Bahkan orang-orang yang meninggal itu, mereka seperti jelaskan dalam Al-Quran, asuddaka minas salihin. Mereka meminta kepada Allah seakan-akan satu kesempatan untuk dikembalikan ke dunia ini. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Tidak ada yang lain. Hanya bersedekah yang mereka minta kepada Allah. Kenapa? Salihin, agar mereka menjadi orang-orang yang saleh. Sekian, itu saja sepintas masalah sedekah dan hukumnya. Kiranya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga mungkin ada pendengar ya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini di 0811 456 03 908. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya, banyak sekali tempat untuk bisa kita salurkan sedekah kita. Nah, Ustadz, ada juga yang mengatakan bahwa sedekah ini bisa menghindarkan kita dari musibah, seperti itu ya. Dan juga sedekah yang baik itu ketika di pagi hari, seperti apa ini Ustaz, gambarannya ini Ustaz?
2: Ya, terima kasih. Ya, sedekah bisa menghindarkan kita dari musibah. Ya benar, salah satunya kita misalkan dapat musibah sakit. Ya, contohnya kita penyakit, dalam Al-Quran katakan sedekah itu bisa menyembuhkan musibah salah satu kita, diangkat dari penyakit, disembuhkan. Apakah itu benar atau tidak? Sementara itu jelas dalam Al-Quran disampaikan, kalau kita ingin bersih, apa, ingin sembuh, bukan bersih, ingin sembuh dari penyakit kita, atau kita dijauhkan dari penyakit, maka rajin-rajinlah bersedekah. Ada pun tadi sedekah di pagi hari. Kenapa ada orang bilang bersedekah di pagi hari? Ya, sedekah ini baik di pagi hari, malam hari. Yang penting yang pertama itu tidak ada masalah. Mau jamnya, jam berapa, ya, mau besok atau subuh ini, tidak ada masalah. Yang masalahnya itu kalau niat kita yang tidak baik. Ya, niat kita ada uzur riya. Misalkan, oh kalau bukan saya yang bantu kasihan itu, tidak, bahkan mereka tidak makan. Nah, itu sudah ada uzur riya. Namun, sedekah di pagi hari, kenapa? Ada sebagian orang mengatakan sedekah di pagi hari itu sangat baik. Kenapa? Apalagi di waktu kita mau pergi sholat subuh. Kita mau pergi sholat subuh, ada sebagian orang kan menyisipkan sebagian uang itu di celengan. Nah, itu memang ada, berdasarkan ada hadis Nabi, apabila kita menyisipkan sebagian harta kita sebelum kita sholat subuh, maka insya Allah kita punya harta itu akan Allah lindungi. Ya, akan Allah bersihkan harta kita. Nah, tergantung juga dari niat kita. Tapi yang jelas, orang yang bersedekah sebelum sholat subuh itu insya Allah Allah lindungi hartanya dan sekeluarganya dari musibah. Itu salah satu tadi pertanyaan, bahwa sedekah ini bisa menghindari kita dari musibah. Ya, insya Allah. Karena kenapa? Karena harta ini yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita. Ini sesungguhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada kita untuk kita mengelolanya. Misalkan kita punya mobil, jangan kita sombong. Ya, cuma tidak usah, cuma tidak boleh kita bersedekahkan mobil. Ya, artinya kalau ada orang punya mobil, misalkan ada tetangga kita sakit, ya itu kita bisa pinjamkan mobil. Artinya kita sedekahkan, ya, itu namanya waktu, masalah waktu, supaya orang yang tadi sakit ini bisa kita larikan ke rumah sakit. Nah, itu hasilnya kita. Istilah ini, hidup di dunia ini, jauhkan sifat sombong. Ya, jangan kita apa, sombong dengan harta kita yang kita miliki. Mari kita sedekahkan sebagian sedikit harta yang kita miliki ini kepada orang yang membutuhkan, sehingga kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Okay. Terima kasih.
1: Berarti Ustaz, kita ukur-ukur juga kemampuan kita begitu ya, untuk bisa bersedekah ya. Atau seperti apa ini?
2: Ya, bersedekah ini tidak ada yang mengatakan apakah itu orang kaya atau orang miskin, atau mendukur, oh saya punya ini sebagian ini. Itu artinya kan dari niat. Nah, ini amal bin niat. Apa yang kita lakukan tergantung niat. Walaupun kita orang yang tidak berkecukupan, misalkan kalau mau bersedekah, sebenarnya Allah tidak butuh sebenarnya. Cuma kita ini yang butuh sedekah itu. Allah menilai, memberikan pahalanya kepada kita. Dengan dilihat dari kita punya niat. Dan tadi, kalau ada orang kita atau harta kita, itu tidak bakalan, bagi saya mungkin masih bertentangan. Karena sedekah ini siapapun dan dimanapun dia harus bersedekah, silakan. Karena bukan cuma karena dengan uang. Tadi jelaskan sini kan bukan hanya karena uang kita bisa bersedekah, dengan senyuman bisa bersedekah. Senyuman kita sama orang, tidak boleh marah-marah. Ya, itu artinya sudah sedekah. Ya itu.
1: Oke. Okay. Ada juga yang biasa mengatakan, aduh, kenapa ya susah sekali sekarang ini, apa saya kurang sedekah ya? Seperti itu, Ustaz. Dan juga kalau misalnya kepada saudara kita yang non Muslim, itu bisa juga kita salurkan sedekah kita ini, Ustaz.
2: Ya, artinya kalau itu, apakah kita bisa bersedekah kepada non Muslim? Ya, artinya sedekah ini kan namanya tadi kita membantu kepada siapapun yang membutuhkan. Berarti termasuk orang non Muslim kita mau bantu, tidak ada masalah. Ya, artinya pernah saya tanyakan juga sama satu ustadz, kalau kita bersedekah kepada orang non Muslim akan ada manfaatnya. Tapi kalau orang non Muslim juga mau sedekah dengan kita, bagi Islam kan tiada manfaatnya. Tidak tahu lah bagi orang, mereka punya Tuhan. Tapi di sini ada yang namanya masih sistem didiskusikan ini, perlu didiskusikan. Karena memang sedekah ini apakah hanya untuk orang Islam? Apakah orang non Muslim ini tidak boleh bersedekah? Tapi bagi saya namanya sedekah kepada siapa saja kita bisa. Orang non Muslim kita membantu bisa. Supaya kan sedekah ini kan sudah dikatakan hukumnya tadi, kita mau lakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Ya kalau memang kita merasa seandainya bahwa kita punya pahala ini mau kita mau ada tetangga Muslim, tetangga non Muslim sedang membutuhkan, kita membantu atau tidak, ya itu dari niat kita. Kalau artinya kalau kita memang ingin membantu orang lain, membantu orang lain, ya kita bantulah.
1: Oke.
2: Kita bantu dia. Apakah itu dihitung dengan sedekah atau tidak? Yang penting niat kita tadi ini. Niat kita membantu orang lain. Artinya kita keluarkan sedikit kita punya harta itu untuk membantu orang lain sehingga sedekah harta kita itu dapat bermanfaat. Ya. Karena bukan hanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, harta yang kita miliki bukan milik kita.
1: Bukan milik kita ya. Saja. Oke, baik. Saking tingginya kedudukan sedekah ini di hadapan Allah. Bahkan tadi ya, orang yang sudah meninggal ingin hidup lagi walau hanya sehari, hanya ingin bersedekah begitu ya. Oke, baik. Tapi Ustaz, kalau untuk keutamaannya sendiri nih, kita bersedekah lebih afdol ke keluarga dulu atau ke orang lain juga nih, Ustaz? Seperti apa ini, Ustaz? Untuk afdolnya kita bersedekah ketika ada juga nih misalnya keluarga kita ya, walaupun jauh tapi kita tahu lagi kesusahan nih, Ustaz.
2: Ini ya. Ya, terima kasih. Bisa tadi pertanyaannya bersedekah apakah keluarga dulu atau orang lain? Ya, mungkin bersedekah itu ada juga sebagian bersedekah kepada keluarga itu dianjurkan, bahkan lebih utama daripada orang lain. Kenapa begini? Artinya kerabat yang sangat dekat itu, misalkan seperti saudara kita, saya saja seandainya ada teman yang membutuhkan, sana keluarga di kampung membutuhkan kakak batin tiba-tiba, saya utamakanlah dulu saya punya kakak. Yang penting ini tidak ada yang diabaikan. Habis, artinya kalau misalkan kita tadi sudah bantu, misalkan bentuk harta ya, misalkan seperti uang, kakak di kampung butuh uang, di sini juga teman butuh uang pinjam, kita utamakan dulu kita punya keluarga yang terdekat seperti kakak kita, supaya karena jauh sana kan, misalkan tadi saudara ini misalkan ada kelebihan juga bisa kita bantu, kita punya teman tadi, teman tadi ini. Tapi kalaupun misalkan tidak ada lagi, misalkan tadi tiba-tiba macam tadi ada pertanyaan tadi, berkekurangan harta, hanya tinggal itu, misalkan uang kita sudah tidak ada, kita minta maaf ya, sampaikan sama dia, jangan biarkan teman ini mengharap. Biasakan ada orang meminjam kita itu atau meminta dari kita, mereka mengharap. Kalau memang tidak ada, sampaikan begini begini ya, jangan buat mereka menunggu, karena Jangan sampai mereka datang seperti sistem meminta-minta. Nah, okay, sedekah ini juga menghindari dari perbuatan itu. Hmm. Ya, kan dalam Al-Qur'an ini kan dalam Islam ini hukum meminta-minta haram hukumnya, meminta-minta. Jadi ini salah satu tujuan

0: Tidak kita kerjakan dapat pahala, tidak kerjakan tidak berdosa. Tetapi namanya ini namanya membantu. Tapi kalau misalkan ada lagi kelebihan kita bantu. Nah itu. Tapi di mana-mana Islam keluarga dulu kita utamakan, sehingga keluarga kita ini senang dengan kita seperti terima kasih.
1: Baik, baik Ustadz. Apakah dengan bersedekah juga ini bisa melancarkan rezeki kita begitu ya Ustadz ya? Karena kan biasa ada yang takut saya kasih ke kamu terus saya nanti pakai apa gitu ya?
0: Ya.
1: Gimana ini Ustadz?
0: Ya, makanya

0: Nah, Ustaz, yang tadi kan sudah Ustaz sampaikan bahwa bersedekah itu jangan sampai ada unsur riya di sana,
1: yeah,
0: kan?
1: Yeah.
0: Tapi ketika kita ingin mengetahui bahwa sedekah kita ini memang tepat sasaran, jadi misalnya kayak sumbangan lah, itu apakah sama juga dengan sumbangan nih? Kita ditulis namanya, kemudian diumumkan, dan kita dengar, oh ya, oke, sudah kesana. Tapi mungkin orang lain, dia menyumbang, dia yang ini. Itu bukan salah kita lagi, Ustaz, yeah, ya, kalau seperti itu ya.
1: Ya, yeah, terima kasih. Ya, yeah. Makanya tadi sedekah itu luar biasa. Misalkan kita sudah bersedekah ini, misalkan kita mau bantu, misalkan pembangunan masjid. Kalau panitia masjid mau bantu, cuma jangan minta kita yang, jangan kita

0: oh dicontohkan oh nama Syifulan. Syifulan ini dengar, Syifulan ini dia orangnya tidak mampu, orangnya berkecukupan hidupnya hanya sebatas itu untuk makanan, tapi dia mau bersedekah. Masa saya yang pegawai negeri, misalkan yang banyak saya punya, saya tidak mau, tidak bisa saya bantu semen apa di masjid. Tapi di sini kalau panitia cuma sudah masuk.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu.
1: Yes, baik. So. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari WhatsApp ya, Pak Firman yang ada di Tamrin. Oke, Ustaz, di zaman yang serba susah saat ini ya, di mana-mana efisiensi agak-agak susah untuk mendapatkan penghasilan tambahan nih. Kita saja kayaknya masih butuh untuk disedekah sama orang lain. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan semangat bersedekah ini Ustaz di zaman saat ini?
0: Ya, bagaimana?
1: Bagaimana untuk menumbuhkan semangat sedekah di zaman yang serba susah ini? Soalnya kan efisiensi memang di mana-mana gitu ya. Bahkan banyak UMKM juga yang mengeluhkan agak-agak susah nih sekarang ekonomi nih. Nah, kayaknya semua mengharapkan sedekah deh kayaknya ini, Ustaz. Untuk bisa menumbuhkan semangat gemar bersedekah tadi nih, Ustaz.
0: Ya, kadang bersedekah itu salah satu, misalkan sekarang ini kan misalkan

0: mana? Ada akan dia jadi wajib. Misalkan ada saudara kita yang sedang terkena musibah besar, banjir kemarin itu seperti di mana itu di
1: ya, di Donggala kemarin,
0: di Donggala atau di Sigi. Ya ini kan tetangga kita, saudara kita, itu bisa jadi wajib kita membantu situ. Tetapi tadi pertanyaannya dari pendengar itu
1: pas apa? Pak Firman
0: ya. Ya artinya kalau di era sekarang ini, misalkan tadi dia mau bersedekah tapi dia mau juga disedekahkan, makanya sedekahin dari hati kita saja, dari niat. Kalau kita ya, kalau kita mau dalam keadaan sekarang ini kita alhamdulillah, berarti kita masih salah satu melakukan tuntun salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya. Karena walaupun sedekah ini tetapi kalau hari era sekarang kita menunda, kan sedekah ini kapan saja dan di mana saja kita bersedekah, bisa bersedekah. Makanya tadi bilang, apakah kita bersedekah dengan orang non muslim apakah dapat pahala? Insya Allah saja itu tetap ada pahalanya, aslinya Allah saja yang menilai. Manusia itu tidak bisa menilai amal dan baik buruknya seorang. Itu hanya Allah, yang hak prerogatif Allah itu. Kita bisa lihat dia bersedekah atau tidak. Misalkan tadi Pak Firman mau bersedekah atau tidak, saya Ustaz Marjid tidak bisa mengatakan, oh Ustaz Firman tidak bersedekah. Tidak bisa saya nilai. Artinya itu tergantung pada kita, ibadah amal biniat. Tergantung dari niat kita.
1: Di sisa waktu kita ini Ustaz, ada yang bergabung ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Nursin di Ampana.
1: Oke, baik, silakan Pak Nursin.
2: Yang saya tanya tentang sedekah ini Ustaz, kalau biasanya di bulan Ramadan itu masjid-masjid itu membagikan empuk kepada jamaah-jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, siapa yang datang diberikan empuk. Kira-kira sedekah melalui empuk ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih.
1: Bagi-bagi amplopnya dalam rangka apa dulu nih Pak Nursin? Halo? Iya, bagi-bagi amplopnya ini dalam rangka apa? Bersedekah dalam juga rangka, kan?
2: Pokoknya minum sedekah lah, karena itu uang diisi di situ. Kalau kita sudah ada uang, isi kafe. Tapi tidak, bukan kita punya mau. Maunya 25 masjid, pegawai sahara punya mau, memang punya mau.
1: Rata begitu. Bagaimana semua ya, rata ya?
2: Begitu Ustaz.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru ini dari masjidnya nih Ustaz ya, yang bersedekah kepada para jemaahnya nih.
0: Terima kasih. Pas apa tadi?
1: Pak Nursin.
0: Pak Nursin dari Ampana ini.
1: Iya, Ampana leh.

0: adalah sunnah muakkad. Ya. Berarti sedekah menggunakan amplop ditanya tadi. Apa hukumnya? Kan di masjid itu biasanya ada kan panitia masjid. Ya. Panitia masjid ini biasa memberikan kepada jemaah amplop-amplop apalagi bulan Ramadan. Nah, apakah boleh atau tidak? Itu pertanyaannya tadi Panursin. Ya, sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Dia kan masuk dalam kategori mubah. Dan bahkan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Terutama untuk menjaga misalkan tadi itu keikhlasan dan melindungi harga diri harga diri atau meruah itu penerima. Islam mengajarkan bahwa sedekah yang baik adalah yang dilakukan secara diam-diam lebih bagus. Tapi tadi kan secara apakah bisa secara terang-terangan seperti dalam amplop bekas kasih? Tidak apa, boleh. Makanya tadi tergantung dari niat kita memberi. Ya, jangan salah. Itu kan salah satu saya katakan tadi menjaga harga diri. Jangan sampai mereka meminta. Artinya kalau dikasih misalkan tidak dalam amplop, oh si fulan ini misalkan ada 50 ribu, 100 ribu, wah, tidak tidak adil ini. Nah, tidak adil namanya. Maka dalam amplop entar ada muka sesar apakah isinya di situ 20 ribu atau ada 5 ribu itu urusan. Urusan penerima. Yang penting panitia masjid tadi ini apa urusan tadi? Masih ada mendengar panitia?
1: Sudah putus.
0: Ya, apakah panusin itu sebagai panitia masjid atau misalkan panitia masjid yang lainnya, apakah amplop yang diberikan ini apakah itu memang dari uang celengan atau uang yang mungkin diamanahkan oleh salah satu orang yang dermawan, kan banyak begitu.
1: Baik.
0: Ya, kalau itu untuk misalkan celengan masjid sementara pegawai syara belum dibagikan, begitu kan di Ramadan jangan dulu dikasih jamaah. Ini dulu utamakan, sama dengan tadi diutamakan dulu keluarga daripada orang lain. Ya, tapi kebanyakan dulu bulan Ramadan biasa ada orang dermawan, tolong panti masjid bagikan jamaah supaya ada manfaatnya, karena kalau dia memberi biasa dia merasa ria. Makanya dia melalui online. Ya, tidak ada masalah, hukumnya itu boleh.
1: Sah-sah saja. Baik, Ustadz, di sisa waktu kita yang 1 menit ini, Ustadz mungkin bisa sebagai closing statement juga nih. Jadi apa hikmah yang bisa dipetik ketika orang gemar bersedekah ini, Ustadz? Silakan. Ini sekaligus juga closing statement begitu ya.
0: Iya.
1: Silakan, Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Ya, hikmah daripada bersedekah ini luar biasa. Kalau kita bersedekah, insya Allah, Allah itu sudah berjanji. Allah yang berjanji tidak bohong. Allah akan berjanji apabila kita mengeluarkan sebagian harta kita, insya Allah dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah akan ganti semua itu. Nah, salah satu hikmahnya Allah yang berjanji ini. Allah ini bukan kayak manusia. Manusia ini janjinya hari ini, mungkin jadi besok. Besok jadi hanya tidak ditepati. Tapi kalau Allah yang berjanji, luar biasa. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, insya Allah semua hartanya akan Allah lindungi. Dan insya Allah keluarganya Allah jauhkan dari penyakit, salah satunya dari bala bencana. Nah, salah satu hikmah daripada bersedekah itu menjauhkan kita dari bencana, terutama Allah jauhkan dari penyakit. Nah, bersedekah ini juga tidak perlu kita datangi orang-orang. Sekarang sudah banyak aplikasi seperti Las, Badan Amil Zakat ya. Ada Badan Amil Zakat Kota Palu, Provinsi, terserah apakah kita mau datang di kotanya atau di provinsinya, kantor provinsi atau kotanya, terserah kita. Saya pun sekarang kalau bersedekah tidak lagi, saya titipkan di BSI. Kebetulan kita kerjasama di BSI, masukkan di BION. Melalui BION. Itu kan masuk di zakat, kantor zakat Badan Amil Zakat Kota Palu. Ya, alhamdulillah kami penyuluh agama ini sudah melakukan itu kemarin. Alhamdulillah sekarang kami kalau ada orang butuhkan, kami penyuluh agama itu biasa ibu ketua itu Ibu Sylvia. beliau biasa suruh kumpul ini, kita mesti bantu ini ya. Baik. Teman yang sudah sedang sakit atau teman yang meninggal, kita sedekahkan. Alhamdulillah, kami penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palu ini sudah melakukan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Marjan untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait dengan sedekah dan juga hukumnya. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang gemar bersedekah. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Wawdi Rina pamit, dan selanjutnya kita nantikan untuk penyajian warta berikutnya.

0: Jaya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Maulana, sejumlah gradi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City pada hari Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Dan juga ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Meksiko, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Kariba Kaupuna, persembunyian pelaku pembobolan sekolah berakhir di tangan unit reaksi cepat Polres Banggai. Polisi berhasil meringkus pelaku yang selama ini meresahkan warga setelah melakukan penyelidikan intensif terkait raibnya sejumlah inventaris di SMP Negeri 6 Luwuk. Tim buru sergap menangkap pelaku berinisial SL, 33 tahun yang merupakan warga asal Kecamatan Nembuko, Kabupaten Banggai, Kepulauan pada hari Rabu 10 Juni 2026. Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman mengkonfirmasi penangkapan tersebut bahwa pelaku diduga kuat sebagai aktor di balik aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan. Ia juga menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan pencurian di SMP 6 Luwuk yang berada di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara. Berdasarkan hasil olah TKP, pelaku melancarkan aksinya saat kondisi sekolah sepi. Pelaku juga masuk dengan merusak kawat jendela sekolah secara paksa menggunakan sebuah linggis. Sampai semua sarana, Fesya Mokareba Saliatinti Auno, Yaku Arno Fiantin, Bopefe Kami Panjilir, Kareba Saliatinti, Papi Tuh.

0: Ampun, Andi udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Sahabat Budaya, Polsek Bunta melakukan olah TKP awal penemuan mayat berjenis kelamin pria di Kelurahan Bunta 2, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Jenazah yang diketahui bernama Arman Mendong, 40 tahun, yang merupakan seorang petani, ditemukan pertama kali oleh seorang saksi bernama Sudarmaji, 66 tahun, warga setempat. Kapolsek Bunta, Ibtu Andi Wijanarko, mengungkapkan saat itu saksi hendak menemui korban di rumahnya, akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Lebih lanjut, Kapolsek menerangkan saksi kemudian menuju jendela kamar milik korban dan namun kembali tertutup kain. Melihat kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga sekitar rumah dan pihak kepolisian. Perwira pangkat 2 Balak ini menyebutkan bahwa menurut pihak keluarga korban hidup sendiri dan dalam kondisi sakit, yaitu grave atau gondok beracun, dan polisi kemudian mengevakuasi korban dan turut mendampingi tim Puskesmas Bunta melakukan pemeriksaan luar.

0: Ya kurian supara. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KAI.
1: Ane Perhati Miule.
0: Dari Kurapu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata bijak suku Jawa, urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Sahabat Budaya, Polres Banggai melalui jajaran tim Inavis bersama Polsek Luwuk bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap sosok jasad pria tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Luwuk Utara. Jasad tersebut ditemukan di pinggir pantai Jalan Panjang, Desa Bon, Mandiri, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai pada hari Selasa 9 Juni 2026. Penemuan mayat pertama kali dilaporkan oleh saudara Damang melalui layanan call center 110 Polres Banggai. Saksi melihat sosok tubuh pria dengan posisi terlungkup di sela-sela batu tepi pantai. Mendapat laporan tersebut, personil Polres Luwuk, Polsek Luwuk dan tim Inavis Polres Banggai segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan, pengamanan tempat kejadian perkara dan identifikasi lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, jasad pria tanpa identitas tersebut mengenakan kaos berwarna hijau, celana training jogger berwarna abu-abu, celana dalam hitam bergaris panjang. Jenazah 155 cm, umur sekitar 50 tahun, mengeluarkan cairan dari telinga dan hidung, lidah tergigit, tangan kanan menggunakan gelang karet sebanyak 7 buah, serta perut membesar dan meninggal pada rentan 3-7 hari. Setelah berhasil dievakuasi, jasad dibawa menuju RSUD Luwuk untuk menjalani visum et repertum atau VER, serta proses identifikasi lebih mendalam. Saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan melakukan koordinasi lintas satuan guna memastikan identitas korban serta penyebab pasti kematian. Kasih Humas Polres Banggai AKP Saiman menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara profesional dan transparan sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Polres Banggai juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut agar segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan darurat call center 110.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
2: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kesian mau gimana saya ini. Saya ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
3: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat kawakat Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau na lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
4: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Papito waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Kanada menghadapi tantangan berat di grup B Piala Dunia 2026. Status tuan rumah membuat ekspektasi publik terhadap tim meningkat. Pelatih Jess March berupaya membangun identitas permainan agresif dan modern, dan juga pendekatan itu dinilai mampu mengangkat kualitas para pemain Kanada. Mars juga menyebutkan para pemain memiliki filosofi yang diterapkan. Ia berharap pendekatan tersebut menghasilkan performa terbaik di turnamen. Laga pembuka Kanada berlangsung pada 12 Juni di Toronto. Bosnia Herzegovina akan menjadi lawan pertama yang harus dihadapi. Swiss menjadi pesaing kuat setelah tampil impresif sepanjang kualifikasi. Tim itu tidak terkalahkan dan hanya kebobolan 2 gol. Kapten Swiss Granit Xhaka membawa pengalaman besar bagi timnya. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan turnamen. Qatar juga patut diwaspadai pada persaingan grup B. Tim itu kini ditangani oleh Julen Lopetegui yang sangat pengalaman internasional. Kareba Kaupuna, dalam mewujudkan Kamsel Tipkar Lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Banggai menggelar sosialisasi terbit berlalu lintas kepada siswa Dik Latsar Paskibra SMK Negeri 1 Luwuk. Sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya berlalu lintas yang aman dan tertib di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah proaktif Polres Banggai dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berlalu lintas yang bertanggung jawab di kalangan siswa SMA-SMK. Acara sosialisasi yang berlangsung di Kompleks Kelapa 2 Atas Kelurahan Simpong Luwuk Selatan ini dihadiri oleh Dik Latsar, Paskibra siswa-siswi SMK tersebut, serta beberapa petugas kepolisian dari Satlantas Kapolres Banggai. Satlantas Polres Banggai. Sampai sebesar Rafael Siamo Kareba Saliatinti Papitu Yaku Arnoviantin Bapak Efek kami penjeli di Kareba Saliatinti Ubalu.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

aja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

pertama pada kondisi darurat, Polres Donggala menggelar kegiatan simulasi penanganan tindakan pertolongan pertama gawat darurat resusitasi jantung dan paru yang berlangsung pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di ruang SPKT Polres Banggai, Polres Donggala pada hari Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh PS Kasidokes Polres Donggala, Aibtu Arifuddin Eskep, dan dihadiri oleh Kabagops Polres Donggala AKP Wahidin beserta personil Donggala.

resusitasi jantung dan juga paru. Kabagops Polres Donggala AKP Wahidin menyampaikan bahwa kemampuan memberikan pertolongan pertama merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota kepolisian. Mengingat personil Polri seringkali menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi kejadian, kemampuan dasar penanganan kegawat daruratan dapat menjadi faktor penentu keselamatan korban sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan di rumah sakit. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Donggala semakin siap dan sigap dalam menghadapi situasi darurat di lapangan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam tindakan penyelamatan jiwa dan juga pada kondisi kritis. Kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh antusiasme, serta mendapatkan respon yang positif dari seluruh peserta yang mengikuti simulasi hingga selesai.

0: Komio dan Non-Saliai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sahabat Budaya, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memastikan kesiapan sarana dan prasarana keimigrasian di Bandara Internasional Sis Al Jufri Palu terus dimatangkan menjelang dibukanya kembali penerbangan internasional yang direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2026. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Mur Salim, mengatakan proses pembangunan fasilitas pendukung saat ini telah memasuki tahap akhir atau finishing. Ruang pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan internasional sudah tersedia dan tinggal menunggu penyelesaian beberapa pekerjaan teknis. Selain itu, Imigrasi Palu juga telah menerima hibah 5 unit perangkat pasport control management dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, pemasangan perangkat tersebut masih menunggu rampungnya infrastruktur terminal internasional, termasuk penyelesaian jaringan, kelistrikan, dan pengecatan ruangan. Terkait prosedur pemeriksaan, Mursalim menjelaskan setiap warga negara asing yang masuk melalui Bandara Sis Al Jufri wajib memiliki paspor yang masih berlaku serta visa bagi negara-negara yang dipersyaratkan. Petugas juga akan memeriksa dokumen pendukung seperti tiket kepulangan dan bukti pemesanan hotel bagi wisatawan asing. Sementara bagi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri diwajibkan memiliki paspor yang sah, tiket perjalanan serta visa kerja apabila tujuan keberangkatan untuk bekerja di negara lain. Selain itu, seluruh pelintas juga dipastikan tidak masuk dalam daftar cegah dan tangkal. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menambahkan bahwa secara umum, kesiapan imigrasi dalam mendukung operasional penerbangan internasional telah terpenuhi. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi lanjut bersama pihak bandara, bea cukai, dan karantina untuk memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal. Menurutnya, setelah rapat tersebut, tim juga dijadwalkan melakukan paparan kepada Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus meninjau langsung ke lokasi guna memastikan kesiapan fasilitas di terminal internasional. Ia juga menjelaskan pengawasan terhadap orang asing nantinya tidak hanya dilakukan saat kedatangan di bandara, tetapi juga melalui pemantauan aktivitas selama berada di Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi bersama TNI, Polri, dan instansi terkait guna memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dengan kesiapan sarana perangkat dukungan serta sistem pengawasan yang telah disiapkan, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu optimis dapat memberikan pelayanan keimigrasian yang maksimal sekaligus mendukung pengoperasian kembali penerbangan internasional di Bandara Sis Al Jufri Palu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
2: Permisi Om, numpang amen.

0: nyanyi apa kecurupan lo?
1: Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
2: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?